0: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
0: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Prodiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
3: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur bahwa kebencanaan kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang paling prioritas.
5: Kita tadi utama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi untuk?
7: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya? Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua, itu sekitar 10 triliun
7: ya Pak?
5: Ya, 10 T.
6: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
8: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
9: Tentu kita sebagai bagian dari bencana di Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, pemerintah pusat, maupun pemerintah pusat ini sudah berjalan dengan baik dalam penanganan bencana, sehingga bagi bagaimana kita menghadapi sudah ada ini bisa dilaksanakan dengan infrastruktur, pertanian, energi dan lain sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini mengalami kecemasan dan tenaga dan bencana bisa kita atasi.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
10: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
11: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
10: DPRD ini kalau bisa ya kita naikkan ke DPRD. Tidaknya saya ketahui sekumpulan. Makanya dihitung dulu. Postur anggarannya seperti apa? Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Pijakan-pijakan belanja. Ya, pijakan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
11: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
12: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
13: ada hijaunya.
12: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini. Yang namanya kecukupan, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
11: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
14: Bagaimana menggerakkan kembali

0: pendidikan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
1: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
2: Oke, Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak nibra lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
0: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
5: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
6: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
5: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan, pernah melestarikan budaya berkebaya.
7: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
5: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
10: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
9: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
10: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
11: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
12: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
11: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
10: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
13: During the meeting, we adopted important documents, including.
14: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
13: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
10: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk edisi hari ini Sabtu weekend 25 Juli 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda di program Halo Bima. Satu kali lagu pop Bima dengan judul lagu Lele Leuna Nangga sudah menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan Sukmi masih hadirkan lagu pop lainnya yang akan menemani Anda hingga pukul 9 di program Halo Bima. Baik pendengar, siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pagi hari ini yang sudah dengan rutinitas aktivitas seperti biasa weekend per weekendnya itu aja atau ada yang berbeda di pagi hari ini, semangat terus untuk Anda semua ya. Tapi biar lebih semangat, dengarkan terus untuk program kami di Halo Bima untuk mengupdate informasi pagi hari ini.

Saudara pegar dimanapun Anda berada, satu kali lagu dari miliknya The Massive dengan judul lagu PD. Ya, biar PD pagi hari ini untuk terus beraktivitas. Walaupun di rumah tetap cantik, tetap ganteng ya. Udah mandi pagi, udah beraktivitas pagi, apapun aktivitasnya. Walaupun cuman di rumah, jangan pakai cuman Kakak Sukmi. Walaupun di rumah, tapi tetap produktif dong. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ke informasi di kesempatan pagi hari ini. Informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Pendengar, informasi mengenai Polres Bima Kota respon cepat laporan warga soal judi biliar. Polres Bima Kota kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat dengan menindaklanjuti laporan pengaduan yang diterima melalui call center 110 terkait dugaan adanya praktik perjudian biliar yang meresahkan masyarakat. Kegiatan tindak lanjut tersebut dilaksanakan pada personil piket Pamapta 2. Polres Bima Kota bersama personel piket fungsi pada Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 21.40 menit waktu Indonesia Tengah. Di lingkungan Mande 2, Kelurahan Mande, Kecamatan Punda, Kota Bima NTB. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM melalui Kabak Ops AKP Mas Didin menjelaskan bahwa personil bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat call center 110 mengenai dugaan adanya permainan judi biliar yang dinilai meresahkan warga di sekitar lokasi. Berikut demikian untuk informasinya, kita akan beralih ke info

Kementerian Pertanian tersebut mengusung semangat kombat atau kompetensi mandiri dan berkarakter dalam bidang agribisnis dan agroteknologi sebagai landasan utama dalam membentuk lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Kepala SMK PP Negeri Bima menjelaskan bahwa sekolah memiliki sejumlah unggulan yang membedakan dengan sekolah kejuruan lainnya. SMK PP Negeri Bima memiliki pembelajaran yang didominasi praktik dan proyek nyata. Kami juga memiliki lahan praktik pertanian, peternakan, kehutanan, serta unit produksi sekolah yang menjadi laboratorium pembelajaran bagi siswa. Pendidikan karakter diperkuat melalui sistem asrama sehingga siswa tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Berikut demikian untuk informasinya dari Kabupaten Bima, kita akan beralih ke Kabupaten Dompu. Dari Dompu Pendengar, praktisi sorot pengelolaan anggaran KONI Dompu di Porprov ke-12 NTB 2026. Pengelolaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Dompu pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat NTB 2026 menuai sorotan. Kritik muncul setelah beredar informasi bahwa 3 cabang olahraga yakni sepak bola, bola voli putra, dan Muay Thai diberangkatkan ke ajang tersebut menggunakan biaya mandiri. Meski pemerintah Kabupaten Dompu telah mengalokasikan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD untuk mendukung kontingen. Praktisi olahraga Dompu Abdullah menilai kondisi tersebut menjadi ironi karena ketiga cabur tersebut selama ini dikenal sebagai penyumbang prestasi bagi daerah. Pada Porprov ke-11 NTB 2023, sepak bola yang diperkuat Persidom bahkan mampu menembus posisi 4 besar NTB. Sementara bola voli putra dan Muay Thai juga menjadi penyumbang medali bagi Kabupaten Dompu. Ia juga menyoroti komposisi kontingen yang dinilai terlalu besar di luar kebutuhan teknis pertandingan. Kabupaten Dompu mengirim total 617 personil, terdiri dari 424 atlet, 87 pelatih, 43 ofisial, serta 63 panitia dan tenaga medis untuk mengikuti 40 cabang olahraga dari total 71 cabang yang dipertandingkan. Menurut Abdullah, perkembangan informasi di kalangan insan olahraga bahwa sejumlah pengurus KONI dimasukkan ke dalam daftar ofisial maupun kontingen sehingga memperoleh fasilitas keberangkatan, akomodasi, konsumsi hingga seragam. Kondisi ini dinilai berpotensi membengkaknya anggaran yang seharusnya dapat dialihkan untuk membiayai atlet dan pelatih. Berikut demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Berikut kita akan beralih ke Kabupaten Sumbawa. Dari Sumbawa diberitakan distribusi murid SD di Sumbawa tidak merata. Pendengar, sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa mengalami kekurangan peserta didik pada tahun ajaran baru. Kondisi tersebut terjadi karena persebaran calon siswa tidak merata, sementara masyarakat cenderung memilih sekolah yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tidak ada sekolah yang melampaui kuota penerimaan serta peserta didik. Namun di sisi lain masih terdapat beberapa sekolah yang jumlah siswanya jauh di bawah kapasitas rombongan belajar atau rombel. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa Muhammad Hasnul Alwan mengatakan kekurangan siswa bukan merupakan pelanggaran selama jumlah peserta didik tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam data pokok pendidik atau dapodik. Ia menjelaskan bahwa setiap rombongan pelajar memiliki batas maksimal yaitu 32 siswa. Apabila suatu sekolah hanya memperoleh 7 siswa baru dalam satu kelas, kondisi tersebut tetap diperbolehkan karena tidak melanggar ketentuan penerimaan peserta didik.
Minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah dipengaruhi

oleh banyaknya pilihan sekolah dasar yang berada dalam satu kawasan, akibatnya calon peserta didik lebih terkonsentrasi pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan murid. Dicontohkan pendengar, kondisi yang terjadi di SDN 08 dan SDN 10 Brangbara yang berada di wilayah yang sama. Keberadaan dua sekolah dalam lokasi terdekat membuat orang tua lebih memilih sekolah yang dianggap paling mudah dijangkau. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dikbud Sumbawa berencana melakukan evaluasi terhadap persebaran sekolah menjelang tahun ajaran berikutnya. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penggabungan sekolah yang lokasinya berdekatan agar distribusi peserta didik lebih merata. Pendengar demikian untuk informasinya, selamat pagi untuk Anda semuanya, anak sekolah, tenaga pengajar dimanapun Anda berada, guru-guru luar biasa dimanapun berada yang masih belajar ya. Di hari ini kalau orang kantoran kayaknya sudah weekend nih. Baik, semangat terus untuk Anda semuanya yang tidak ada hari weekend dan lain sebagainya. Semoga semuanya tetap selalu sehat ya. Yang penting sehat itu menjadi modal utama untuk terus berkarya. Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 8.50 menit. Informasi dari Kabupaten Sumbawa tadi menuntaskan kebersamaan Sukmi di program Halo Bima. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang menikmati kopi atau teh hangatnya, gorengan favoritnya, bikinan sendiri. Waduh, luar biasa nih ya. Harumnya sampai sini, sampai studio ya. Jadi semangat terus untuk Anda semuanya. Yakin ya, kalau dibuat sendiri tuh enak ya. Baik, berikan dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk lagu hingga pukul 9. Dan kita akan lanjutkan di program Kahaba Angin nantinya. Dan tetap bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

0: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara peringat walaupun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk beberapa lagu menemani aktivitas Anda. Kita lanjutkan di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100 untuk kita saling mengabarkan. Dan nantinya kami akan hadirkan juga untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya, bagi salaknya dong.
0: Lah, itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan update informasi cuaca. Kita sudah tersambung dengan podcaster Ondati Bima, ada rekan Tri di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Sufi.
0: Pagi juga. Baik rekan Tri, untuk pagi hari ini kita akan update informasi cuaca untuk menunjang aktivitas para pendengar kita di weekend. Silakan rekan Tri selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima Lumpuh berlaku mulai tanggal 25 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan masih berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km/jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km/jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Kemudian pada sore hari, matahari akan terbenam pada pukul 18.03 waktu Indonesia bagian tengah, dan untuk esok harinya matahari akan terbit pukul 6.20 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, karena sudah dalam periode puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat manfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat, menyebabkan kebakaran dan lahan. Selain itu, walaupun dalam periode musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal, dan dampak bencana mungkin ditimbulkan. Maka dari itu, masyarakat tetap kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Sukmi di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Tri untuk update informasi cuaca dan selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama rekan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Semoga memperbaharui informasinya, dan untuk informasi tadi untuk suhu udara ya 40 hingga 95% ya. Dan semoga suhu dingin ya di puncak musim kemarau juga mengingatkan kita semuanya untuk hemat air ya. Karena produksi air tentunya bisa berkurang ya karena intensitas sinar matahari yang cukup terik ya setiap harinya, dan jangankan bumi yang kekurangan air. Kita juga pecah-pecah nih tumit, bibir gitu ya. Jadi semangat terus untuk anak semuanya dan lebih bijak lagi menggunakan air. Baik, tentunya juga untuk puncak musim kemarau, untuk kita semuanya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti karhutla juga sekarang lagi bersih-bersih, mungkin ada yang bersih-bersih ladang agar semuanya juga menjaga agar tidak menyebar, karena sekarang sedikit aja percikan api bisa melahap banyak luasan kawasan yang tentunya tidak kita inginkan ya. Jadi dijaga dengan ketat dan penuh dengan kesadaran. Baik, dimanapun berada, kami hadirkan untuk update informasi juga nantinya di program Kabangi. Anda bisa berpartisipasi di 0822 3494 5100 untuk kita saling mengabarkan.

penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan hadirkan untuk update informasi, menemani aktivitas Anda. Baik, informasi pagi hari ini kami tentu lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Ya, untuk informasi pendengar pagi hari ini, informasi wilayah Bima kami masih hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, untuk dari Kota Bima, informasi mengenai Pemkot Bima tentukan lokasi pembuangan bekas galian kolam retensi. Sekretaris Daerah Kota Bima, Dr. Andus Haji Muhammad Fahrur Raji, MA, memimpin rapat koordinasi terkait penggunaan lahan untuk disposal material hasil galian proyek pembangunan kolam retensi Taman Ria dan Amahami pada Kamis 23 Juli 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekda dan dihadiri oleh Asisten 3 PLT Inspektur, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kasat Pol PP, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag Umum, PLT, Kabid BMD BPKAD, Camat Pundha, serta lurah terkait. Sekda juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Bima pada prinsipnya mendukung pelaksanaan proyek strategis tersebut, namun penggunaan lahan sebagai lokasi disposal material hasil galian harus melalui kajian yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam rapat tersebut dibahas rencana lokasi disposal yang berada di kawasan eks kantor bupati dan eks peternakan. Sekda menekankan bahwa sebelum lokasi ditetapkan harus dipastikan terlebih dahulu aspek perizinan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Selain itu mengingatkan pentingnya memperhatikan karakteristik lahan agar lokasi disposal tidak berada di kawasan rawan bencana maupun kawasan lindung. Upaya pengendalian lingkungan juga harus menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan sistem drainase yang memadai. Penerapan standar keselamatan kerja serta penataan ahli lahan bekas disposal agar rapi, dipadatkan, dan dapat kembali menyatu dengan bentang alam. Sekda juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi disposal sehingga warga memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut dan memahami manfaat maupun langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. Dalam rapat juga turut disampaikan permintaan dari Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara 1 agar proses penimbunan material dilakukan di kawasan eks kantor bupati karena lokasinya lebih dekat dengan area pembangunan kolam retensi Taman Ria hingga dinilai lebih efektif dari sisi operasional. Rapat koordinasi berlangsung dengan pembahasan lanjutan yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait guna memastikan lokasi disposal yang dipilih memenuhi aspek teknis hukum, lingkungan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan Kota Bima. Berikut demikian untuk informasinya. Semoga pembangunan untuk lokasi yang sudah tentunya menjadi proyek yang akan dinikmati warga masyarakat Kota Bima, yaitu kolam retensi Taman Ria dan Amahami, semoga hasilnya cantik dan semua kemungkinan sudah dipikirkan sejak awal, dan semoga dari semua ide-ide dan yang di dalam rapat tersebut bisa dimatangkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan semoga semuanya bisa diberikan kelancaran.
Baik, peringkat dimanapun Anda berada, kita nikmati beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda di weekend yang cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Ada kasih lagu dari Tulus dengan judul lagunya Kisah Sebentar.

0: sembilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana
2: makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo.
2: Tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
5: Ayo.
4: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
5: Swimming pool.
4: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
5: Apa bahasa Indonesianya laundry?
4: Apa ya? Laundry?
5: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
4: Yah, dikalahin anak kecil.
6: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

Karena sekarang lagi menikmati santap paginya, sarapan pagi dimanapun Anda berada. Mungkin yang kesekian kali, kalau jam segini saya udah dua kali ke Kak Sukmi. Ada yang baru sekali atau yang belum sama sekali. Ya baik, semangat terus menonton semuanya. Setelah dengar ini langsung makan ya. Baik, soalnya melewatkan sarapan itu juga tidak baik ya. Kalau ada kesempatan makan, jangan dilewatkan, jangan nanti-nanti atau pura-pura lupa. Padahal perut sudah apa ya, meronta-ronta. Udah demo dari tadi ya. Baik, kita hadirkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Informasi mengenai dampingi daerah Kemenkum NTB perkuat akses keadilan. Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkum NTB, menggelar kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan teknis paralegal bagi paralegal se-Kabupaten Bima. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau DPMPD Kabupaten Bima pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri Koordinator Zona Kabupaten Bima Sulistyaningsih bersama tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkum NTB, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat DPMPD Kabupaten Bima, Dr. Juwaidin yang mewakili Kepala Dinas. Direktur OBH Posba Kumadin Kota Bima, Agus Hardianto, Direktur OBH Kesetria Bima Aguswar Hartawan, Ketua Posba Kumadin Dompu, serta para paralegal se-Kabupaten Bima. Mewakili Kepala DPMD Kabupaten Bima, Dr. Juwaidin mengapresiasi sinergi yang terus dibangun Kanwil Kemenkum NTB dalam memperkuat pos bantuan hukum atau pos bakum desa sebagai sarana memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, paralegal memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum dan penyelesaian sengketa di tingkat desa. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, penyuluh hukum ahli madya Susi Lestaningsih menjelaskan bahwa tahap aktualisasi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan paralegal. Dari 191 pos bakum desa yang telah diresmikan di Kabupaten Bima, sebanyak 94 paralegal telah mengikuti pelatihan dan kini memasuki tahapan aktualisasi sebagai syarat kelulusan dan sertifikat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Ia juga mengingatkan agar peserta memanfaatkan pendampingan dari organisasi bantuan hukum atau OBH terakreditasi di Kabupaten Bima, yakni Posba Kumadin Kota Bima dan Kasatria Bima, apabila menemui kendala dalam pelaksanaan aktualisasi maupun pelaporan. Pendengar, selanjutnya Direktur OPH Kasatria Bima Agus Hartawan memaparkan tugas dan fungsi organisasi bantuan hukum, jangkauan layanan kepada masyarakat, keberadaan pos bakum desa, serta peran strategis paralegal dalam memberikan layanan hukum non-litigasi. 30 hukum Kanwil, maksud kami tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkum NTB kemudian memberikan materi teknis mengenai mekanisme aktualisasi paralegal melalui laman posbakum.kemenkum.go.id. Mulai dari data, cara pelaporan, pemanfaatan fitur, aplikasi, hingga solusi atas kendala yang sering dihadapi peserta. Kegiatan ditutup dengan sesi pendampingan langsung pengunggahan pelaporan aktualisasi paralegal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa penguatan kapasitas paralegal merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB bersama

pemerintah Kabupaten Bima dan organisasi bantuan hukum terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengoptimalkan peran posbakum desa serta memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima. Berikut demikian untuk informasinya, semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan tentunya bantuan hukum juga yang tersebar di desa-desa menjadikan masyarakat lebih berkeadilan tentunya ya, dapat bantuan hukum dan mereka yang bermasalah dengan yang tentunya bermasalah dan memerlukan bantuan hukum bisa bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kawasan desa-desa masing-masing. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 9.50 menit dan tentu sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program KHB Anggi. Mari kita saling mengabarkan. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu 91,4 MHz, Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan untuk informasi dan musik ya, untuk program selanjutnya menemani aktivitas Anda hingga pukul 11 siang. Jadi informasi ringan kami hadirkan menemani aktivitas Anda yang sudah dengan aktivitas weekend Anda dimanapun berada, yang pekerjaan rumahnya libur sih libur, tapi pekerjaan di rumah menanti ya. Semangat terus untuk Anda semuanya dan dinikmati. Kalau itu dijadikan itu adalah sebuah beban, terasa udah maghrib aja rasanya ya. Saking ingin rebahan, terus scroll-scroll, tapi perut keroncongan juga. Jadi stop scrollnya, ayo hasil scrollnya langsung diaplikasikan, dipraktekin. Kalau scroll tentang masakan, ayo langsung dipraktekin masak apa ya. Enggak ada bahannya, oke, paha bahan seadanya sesuai yang ada ya, langsung ya. Baik, kita lanjutkan untuk informasi di pagi jelang siang hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 11 siang. Kita punya koleksi lagu yang pertama untuk menemani Anda di weekend ini dari BCL, Aku Wanita. Terus untuk lagu yang kedua ada dari miliknya miliknya She dengan judul lagu Pecah. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Apakah pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari miliknya Shi dengan judul lagu Pecah, dirilis tahun 2017. Dan sebelumnya ada koleksi lagu dari BCL, Aku Wanita, sudah menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat. Dan yang lagi sakit ya, mungkin perubahan cuaca atau memang imun Anda lagi turun. Oke, semoga cepat kembali membaik dan bisa terus berkarya. Baik, kita akan lanjutkan untuk tips hari ini apa? Oke, ada 7 tips untuk meningkatkan produktivitas setiap hari, apalagi weekend ya. Weekend bukan berarti rebahan aja ya, jadi weekend ini harus terus produktif. Jadi Pendengar, produktivitas merupakan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien tanpa mengorbankan kualitas hasilnya. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, banyak orang merasa kesulitan mengatur waktu sehingga pekerjaan seringkali menumpuk. Padahal produktivitas tidak hanya ditentukan oleh lamanya seseorang bekerja, tetapi juga oleh cara mengelola waktu, menjaga kesehatan, dan membangun kebiasaan yang baik. Jadi berbagai penelitian dari lembaga internasional menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan sederhana dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kesejahteraan. Dikutip dari RRI pada Jumat 24 Juli 2026 dari Mayo Clinic, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menentukan prioritas harian. Jadi menyusun daftar tugas berdasarkan tingkat kepentingan membantu seseorang lebih fokus pada pekerjaan yang memiliki dampak terbesar. Dengan demikian, waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan risiko menunda pekerjaan dapat dikurangi ya. Oke, baik. Jadi selain itu Pendengar, penerapan teknik manajemen waktu juga terbukti mampu ya meningkatkan produktivitas. Jadi membagi waktu kerja ke dalam beberapa sesi yang diselingi dengan waktu istirahat singkat dapat membantu Anda konsentrasi dan mencegah kelelahan. Cara ini membuat pikiran tetap segar sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan kualitas yang lebih baik. Jadi gangguan digital juga menjadi salah satu faktor yang sering menurunkan produktivitas. Jadi notifikasi media sosial, pesan instan maupun berbagai aplikasi lainnya yang dapat mengalihkan perhatian dari tugas utama. Oleh karena itu, membatasi gangguan perangkat digital selama bekerja atau belajar merupakan langkah yang efektif untuk menjaga fokus ya. Jadi yang weekend rebahan aja atau scroll-scroll aja atau menyimak berita terkini. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang masuk pagi hari ini, semoga punya manage waktu yang baik ya. Jadi Anda sudah berapa jam nih? Coba diingat lagi ya. Anda pegang HP dari jam berapa? Jadi untuk itu kita lebih menyadari untuk fokus kita ke yang lain juga. Bisa dibagi pekerjaannya. Jadi hari ini gak hanya satu atau dua pekerjaan yang bisa Anda lakukan. Jadi banyak hal yang bisa Anda lakukan. Dan tentunya juga ada kepuasan sendiri ya untuk Anda yang sudah melakukan beberapa pekerjaan atau satu atau dua, tiga pekerjaan yang kayaknya semuanya sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi rasa bangga dan timbul juga PD-nya juga karena mampu mengendalikan diri untuk tetap fokus pada tujuan utama. Baik, berikan kita akan lanjut ya dengan 7 tips untuk meningkatkan produktivitas setiap hari ya. Jadi kita ikhtiar dan untuk merubah sedikit aja, berubah dari waktu bangun nih ceritanya ya. Dari waktu bangun itu juga menjadikan kita berubah nih deretan aktivitasnya, dan Anda juga
nggak akan gopoh-gopoh, dan Anda juga punya waktu untuk me time beberapa menit untuk relaksasi juga. Baik, Prigar, kita lanjut dengan lagu. Ada dari Windy Gemari dengan judul lagu Gelisah Hati, dirilis tahun 2017. Dari Young Lex dengan judul lagu Office Boy.

0: Ntar dulu.
1: Apa?
0: Nyalain HP dulu. Kita mau live IG biar kita eksis.
1: Ngawak aja. Bahaya di jalan pakai HP gitu. Nabrak nanti.
0: Gila, tenang aja. Kayak kamu gak tahu saya aja.
1: Aduh. Awas. Polisi tidur. Aduh.
0: Sakit.
1: Makanya udah saya bilang jangan main HP di jalan. Aduh, gini kan jadinya jatuh kita.
0: Aduh. Bukan HP-nya yang salah nih, polisi tidur yang salah alasnya.
1: Yuk, polisi tidur kamu salahin.
2: Taati peraturan lalu lintas. Nyawamu, tanggung jawabmu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
4: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Otak.
5: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
3: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
6: Lulus SMA jadi office boy.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Anda berada dengarkan, Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di download sekarang juga. Baik pendengar, untuk informasi di informasi dan musik ya siang hari ini, ada 7 tips untuk meningkatkan produktivitas setiap hari. Jadi untuk terus berproduktivitas setiap hari itu bukan hal yang gampang. Untuk mengelola mood, mengelola semangat, stamina gitu ya. Jadi semuanya harus diusahakan. Ya, pendengar, selanjutnya tadi kita sudah bahas mengenai membagi waktu kerja dengan beberapa sesi yang diselingi dengan waktu istirahat singkat dapat membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan. Selanjutnya yaitu kita juga menghindari juga yaitu dengan membuat pikiran kita tetap selalu segar sehingga pekerjaan tetap diselesaikan dengan kualitas yang lebih baik. Jadi gangguan digital juga menjadi salah satu faktor yang sering menurunkan produktivitas juga, notifikasi dan lain-lain ya. Lanjut, jadi istirahat yang cukup juga memiliki peran penting ya dalam meningkatkan produktivitas. Jadi beristirahat sejenak setelah bekerja dalam waktu yang tertentu dapat membuat memulihkan energi dan mengurangi kejenuhan. Pendengar, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan atau mengalihkan pandangan dari layar selama beberapa menit dapat membantu tubuh dan pikiran menjadi kembali segar. Jadi produktivitas juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi serta olahraga yang rutin dapat meningkatkan kemampuan berpikir, daya ingat, dan konsentrasi. Dengan tubuh yang sehat, seseorang lebih siap menghadapi berbagai tuntutan pekerjaan maupun aktivitas belajar. Pendengar, kebiasaan mengerjakan banyak tugas secara bersamaan atau multitasking sebaiknya dihindari. Meskipun terlihat efisien, berbagai penelitian menunjukkan bahwa multitasking justru dapat menurunkan kualitas pekerjaan dan memperlambat penyelesaiannya. Jadi mengerjakan satu tugas hingga selesai sebelum beralih ke tugas berikutnya. Jadi selesai dulu tugas yang satunya baru beralih ke tugas yang berikutnya. Ini juga merupakan cara yang lebih efektif ya. Dan di akhir hari melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan juga merupakan kebiasaannya di yang bermanfaat juga. Jadi evaluasi ya, kalau di mungkin sebentar jam 4 pulang, jadi jam 3, jam 2 itu sudah dievaluasi ya terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan juga merupakan kebiasaan yang bermanfaat. Jadi melalui evaluasi seseorang dapat mengetahui target yang tercapai, mengenali hambatan yang dihadapi, serta menyusun strategi yang lebih baik untuk hari berikutnya. Kebiasaan ini membantu meningkatkan disiplin sekaligus mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Pendengar, pada akhirnya produktivitas bukan sekadar bekerja lebih lama, melainkan bekerja dengan lebih cerdas. Dengan membangun kebiasaan yang positif, mengelola waktu secara efektif, menjaga kesehatan, dan melakukan evaluasi yang rutin, setiap orang dapat meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten akan memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Selamat mencoba untuk Anda semuanya. Setidaknya informasi ini menjadi suntikan semangat ya. Oh iya ya, aku hari ini buyar banget gitu ya. Oh iya ya, hari ini fokusku bagus gitu. Jadi cepat sadar, jangan terlena. Baik, pendengar, kita akan lanjut dengan lagu kembali. Ada dari Riri Wulandari dengan judul lagu Tetap Bahagia.

0: Apakah bikin situ? Apakah bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau sob buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok Cooper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Ma, kau pakai air aki.
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yuk pala saya promise Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu.

91,4 MHz per 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari miliknya Jamila, Aku Mau Kamu ya, dirilis tahun 2017. Dan ada dari miliknya Marcelo Tohito dengan judul lagu Hanya Kamu. Ya baik, kedua lagu sudah ada pada aktivitas Anda, dan Sukmi sudah hadirkan juga untuk informasi mengenai 7 tips meningkatkan produktivitas setiap hari. Jadi kita harus menjaga produktivitas, bukan hanya bekerja lebih lama, melainkan bekerja dengan lebih cerdas ya, dengan membangun kebiasaan yang produktif ya. Kebiasaan yang produktif itu bisa diubah satu demi satu, ya sedikit-sedikit ya. Dan mengelola juga waktunya secara efektif juga ya, menjaga kesehatan, dan juga semua rangkaiannya itu harus kita evaluasi rutin ya, agar dapat meningkatkan produktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ini menjadi suntikan semangat untuk kita semuanya, menjadi hal yang mungkin kita pikirkan lagi, mungkin apa yang salah atau apa yang belum dilakukan dari step by step yang sudah menjadi rutinitas kita setiap harinya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu, dan tentunya beberapa lagu ini menutup kebersamaan Sukmi di program informasi dan musik. Dan nantinya pada pukul 11 siang hingga pukul 12 siang Sukmi akan hadir kembali dengan program berikutnya di program Kadihade. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan depan.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
4: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
4: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
5: Iya, gak bakal ngaruh kali.
6: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
4: Wih, gila. Boros banget kita ya.
5: Abisin ah, sayang airnya.
6: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
7: Setuju.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tiba Abdullah minum di rumah dibuka kep ya. Merah.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama harapan, kedua keikhlasan, dan ketiga kejujuran.

Assalamualaikum, selamat amarai Twitter Hokasu dimanapun warakaita. Labo kakak sukmi amarai akeke di program kan ihi ade terin China re. Dua buah rawa wa oringa sama menata ma judul serokan nari menari nari. Iya, kanari nari. Selenda kala dari laalan wa oringa sama menata di program kan ihi ade ke. Kita dah lo gabung lo mata Hokasu di 0822-3494-5100 Twitter Hokasu mana eh Rekus larawan bojo amarai akeke mawatipu luak kapature detunti wa unih kirim akan 0822-3494-5100 kakak sukmin pamabacana kapatu amarai akeke amarai akeke kakak sukmi teman di terhokaso sampai jam 12 amarai ta wau dua buah rawa re ke lanjut wali aina sama warawa mbojo tarus ya amarai akeke sambil ngupang ngaha unga ngahasarai kombi atau unga fiki au di ngahasarai kakak sukmi yo sambil fikir re sambil rawa mbojo di amarai akeke di program kadi ade tirincai.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Selamat tamarai wali ruitro kaso wa ringa sama mena rawa rawa bojo dua dua buah rawa wa ringa sama mena tadi amarai ake ke di program kadihi ade terencai nare wati puaram kadihi ade ro atau mbui pu fiki kakasuk mie auding ha amarai ake ke dengah har ne es ngare ruku ruku WHOH maksudnya mbui si bongina tembah kon ni wati lon ramah. Ya ramai teringat sama wali ramaram bojo maka Laila bo kakasuk mikem bu ibu ngenai terhokaso manggadu kepatu amarai akeke di 0822-3494-5100. Ya rawa maka lima kain di program kadi ade akeke majudul rahonika. Terus rawa ma kedua kai walinde ma wuu dua buah rawa rui terho kaso di amrai akeke di ma kesenana ade sawati pung hasaraita. Labo itu terho kaso ma mbu ipu maja labo dahu mbu ipu maja kirim kepatu amrai akeke kirim rani aka nomor 0822-3494-5100. Diingin aja itu dohore langsung lalu kakak sukmi putar wali rawa di Ruiter Hokaso Amarai Akeke di program kadihi ade terencai nari.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Selamat amarai wali ruwit rokasa oringa sama menata dua buah rawa amarai akeke rawa la eka bima mau u inne na wancuku unari mau ure do mone pedo siwe di dua-duanya nih nawa usi jatuh dan terkelepek-kelepek renan tau asik hai rawa la cawali sekali buahkan deh oringa sama menata iya rawa la Ela majudul sama oke sama dewa A untuk rawa maka dua kain walin pedere ya. Ya rah, terima kasih Ridro Kaso mawa ura amrai akeke ringa matuh kaso di program kadih ade sambil karawire sambil ringa rawa bojo inain na colu kakak sukme colu poda pala amrai ake wati ipi colun kamane wati ipi naik angi iyo dan amrai akeke terdoh kaso mambui kebuang ngaha atau ngarepo poda kakak sukme amrai akeke na wancuk repo na iya rah masih sibuk poda labo kabuar ke panda ke umah boto pahun di ke mochi kakak sukme tinggalan mochi-mochi gak ke mochi sendak kira ai gak tinggalan mochi ira bunen pada ke mochi bunen japu baru reana

Kang Sumi siap-siap. Ma sambil ringa RRI kemana di Senawa Kaya Amarai Akeke semangat tersurit doh kasarau. Masih siap-siap 15 menit wali jemput anak sekolah iya nari-nari turu itu doh kasore ai jananda di Rosi Amarai Akeke sambap ne ulu pala sabar setoi ya hai iya ramai teringa sama wali rawa-rawa bojo makalai wali itu doh kasau Amarai Akeke sambil Senawa Kaya sambil ya di gadik di ke ada nih kakak Sukmi tema caru wali re kakak Sukmi ke ne eringa kepatu memalua kepatu re dikirim nih oh si Majakai angin dah ijab ke ya re kirim tapi kakak Sukmi akan nomor WA RRI 08223494500 ya re sambil terdoa kasih tunti. Tunti sampai senai sidis kombi, sampai senai wali kombi, bempra. Kakak Sumi ma, putar wali dan warau bojo bakalai wali.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin.

Selamat malam Ibu Terokas dimanapun warakaita marai akeke wawara ringas sama menarawa dari Lafika siwe kasimpa ini kombi wara pematahon nisa kasimpa rempa nah wati suara di terekai remi di mpak ade azik marai akeke wawara jam 11.59 kakak suk memang kacumpuan acara program kadi adeke mai ta ringas sama wali program marai akeke jam 12 sampai jam 12.30 re bergabung bersama Pro 3 RRI untuk kita dengarkan di Remi Olahraga siang. Program kadih ade waras nai-nai aina susah ade itu dok aso mana eringa program kadih ade senai-nai jam 11 amarai sampai jam 12 amarai kakak sukmi madodo wakota botok-botok ngampu warasin cara kancaruna Eli kakak sukmi amarai akeke botok-botok ngampu beriru itu dok aso dimana perwara kita kakak sukmi pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
4: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
5: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
6: It poses a little bit different threat there, a lot sharper.
4: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri final China Open 2020. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Swick, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau AFF, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Karena itu John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What important was the process to see players get minutes in their legs and...
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan apa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men, I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12.13 menit. Saat kami akan mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kepada azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
2: Selama ini mereka memang berfokus pada kondisi yang secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi membahas chemistry antar pemain seperti yang untuk tim kita. Karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka berada di peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi rival klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Ani Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. But we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk semifinal. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
2: Lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya mantap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Kris Walitsky, Pro 3 RRI, Tus Muda, Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Maafi jaga lingkungan kita agar tetap harmonis untuk semua orang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini, kami sudah update informasi di ruang dengar Anda dengan menghadirkan informasi berita olahraga bergabung bersama Pro 3 RRI siang hari ini. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12.31 menit. Selamat siang dan selamat menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat untuk seluruh pendengar kita dimanapun Anda berada. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Siang hari ini sekali temani Anda waktu Anda beristirahat siang dengan kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tentunya. Satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Tutu Kali Kumama dinyanyikan oleh Simon sudah kita perdengarkan. Dan selanjutnya kami hadirkan juga untuk lagu lainnya pendengar. Lagu pop Indonesia berikutnya akan kami hadirkan untuk lagu yang pertama, di season yang pertama. Kita punya koleksi lagu dari Iwan Fals dengan judul lagunya Serdadu. Dan untuk lagu yang kedua kita punya koleksi lagu dari miliknya Nugi dengan judul lagu Burung Gereja.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, satu kelas lagu dari Nugi dengan judul lagu Burung Gereja sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Satu kelas lagu dari Iwan Fals dengan judul lagu Serdadu sudah menghibur Anda semuanya, menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati santap siang, yang lagi menikmati rebahannya, yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Baik, Sukmi masih temani aktivitas siang Anda hingga pukul 14 siang. Kita hadirkan satu informasi dulu pendengar dari Sumbawa. Informasi mengenai pentingnya perlindungan anak melalui penciptaan lingkungan yang aman. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 dimanfaatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sumbawa untuk memperkuat edukasi tentang perlindungan anak. Kegiatan yang dipusatkan di SDN Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kamis pada 23

Tuhan, siswa yang mengikuti seluruh rangkaian secara antusias. Brigger, selain memberikan motivasi kepada para siswa, pihak kepolisian juga mengedukasi pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan atau bullying. Menurutnya, lingkungan yang aman dan ramah anak akan memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, serta mengembangkan potensi tanpa rasa takut. Peringatan Hari Anak Nasional dikemas secara interaktif sehingga menghadirkan suasana penuh ceria. Berbagai kegiatan melibatkan para siswa dan berlangsung meriah dan ditutup dengan pelepasan balon sebagai simbol harapan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Pendengar, melalui kegiatan tersebut, Polres Sumbawa juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam upaya perlindungan anak, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi lewat edukasi dan pencegahan sejak dini. Sinergi antar kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang benar-benar aman dan ramah bagi seluruh anak di Kabupaten Sumbawa. Dan pendengar, demikian untuk informasinya. Selamat Hari Anak Nasional dan tentunya semoga anak-anak Indonesia dimanapun berada tetap semangat untuk mengemban tugas ya, untuk menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.47 menit, kita hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati di mana pun Anda berada, yang lagi menikmati santap siang dan waktu bersantai Anda. Untuk informasi kita cukupkan dan kita nikmati untuk beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas siang Anda. Ada koleksi lagu pop Indonesia berikutnya, Prigger. Dari miliknya Agnes Mo dengan judul lagu Matahariku. Dan untuk lagu yang kedua, ada koleksi lagu dari miliknya Ani Carrera. Oke, Ani Carrera dengan judul lagunya Cinta Terbang di Langit yang Biru.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Satu.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12.59 menit. Sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Berkaitan ke 83 ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 25 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pasca penahanan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wakil Bupati Haji Nurul Adha memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara optimal. Kontingen Persatuan Drambon Indonesia Kabupaten Lombok Utara mencatatkan prestasi membanggakan pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB tahun 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pasca penahanan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wakil Bupati Haji Nurul Adha memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara optimal. Penegasan itu disampaikan setelah dirinya menerima penugasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan tugas dan wewenang Bupati. Nurul Adha mengatakan fokus utamanya saat ini adalah menjaga stabilitas pemerintahan, serta memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan. Ia menegaskan statusnya tetap sebagai wakil bupati yang diberi amanah menjalankan tugas bupati hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
1: Melaksanakan tugas bupati, tapi tetap sebutannya sebagai wakil bupati. Jadi belum ada penunjukan PLT, hanya melaksanakan tugas bupati untuk menjalankan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan semua, karena sejak sehari setelah kejadian, kami sudah semua di apel, Pak PJ Sekda semua, asisten bergerak untuk mengamankan ASN ya, supaya berjalan dengan baik.
0: Sebagai langkah awal, Nurul Adha telah mengumpulkan seluruh kepala OPD, pejabat sekretaris daerah dan jajaran asisten untuk memperkuat koordinasi pemerintahan. Ia juga akan mempercepat komunikasi dengan DPRD agar pembahasan KUAP PPAS dan APBD perubahan dapat kembali berjalan sesuai jadwal. Menurutnya seluruh aparatur sipil negara harus tetap bekerja profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat tetap terhadap birokrasi. Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu meski Kabupaten Lombok Barat tengah menghadapi situasi yang tidak mudah. Lombok Barat berkomitmen meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori Pratama menjadi kategori Madya sebagai wujud penguatan perlindungan, pemenuhan hak, dan tumbuh kembang anak di daerah. Saat ini DP3AP2KB terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Ada 5 indikator besar di situ. Adminut, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Saat ini pun Lombok Tengah telah berstatus Kabupaten Layak Anak KLA kategori Pratama atau Dasar dan optimistis meningkat ke kategori Madya sembari menunggu hasil penilaian dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Lombok Tengah Kusriadi mengatakan, penilaian Kabupaten Layak Anak dilakukan berdasarkan puluhan indikator yang mencakup pemenuhan hak sipil anak, pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, hingga penyediaan ruang bermain ramah anak. Menurut pihaknya pun, peningkatan kategori akan menunjukkan semakin kuatnya keperpihakan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak anak.
2: Jadi ini ada 8 indikator besar, ada 24 indikator besar. Hak adminuknya, hak pendidikannya, kemudian termasuk juga kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Ada lima indikator besar di situ. Adminuk, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka, kemudian perlindungan khusus bagi anak-anak yang disabilitas.
0: Meski demikian, lanjut Kusriadi, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menekan kasus kekerasan, termasuk perundungan dan eksploitasi terhadap anak. Karena itu, pihaknya terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Selain itu, penguatan peran keluarga juga menjadi perhatian utama.
2: Dan juga, ada juga dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kita tokoh pemuda kita libatkan untuk mengawal semua ini supaya kejadian-kejadian di masyarakat ini segera terlaporkan. Kalau yang terlaporkan kan segera turun ya. Peran orang tua dalam mengasuh. Jadi kita bangun. Makanya program kami ke depan ini bagaimana penguatan pengasuhan orang tua terhadap.
0: Ia berharap ke depan seluruh pihak memiliki komitmen dalam melindungi anak. Menurutnya pun tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah tetapi juga orang tua, guru dan masyarakat.
3: Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin menginstruksikan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan sebagai respon atas masih rendahnya capaian awal digitalisasi bantuan sosial melalui aktivasi portal perlindungan sosial atau Perlinsos. Pembenahan dilakukan dengan mengerahkan jajaran pejabat daerah bersama 300 relawan pemuda untuk memastikan data masyarakat penerima manfaat lebih akurat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pendataan, sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dikatakan Herul Warisin, capaian awal aktivasi yang masih berada di kisaran 1% merupakan hal yang wajar, mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur. Untuk itu, ia mendorong agar semua pihak turut mendukung para petugas yang bekerja di lapangan. Dalam mendukung percepatan pembenahan data, Herul Warisin akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon 2 dan 3 bersama koordinator program Keluarga Harapan PKH guna menyusun langkah teknis, membentuk satuan tugas serta tim kerja yang akan melakukan verifikasi di lapangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memfasilitasi rapat pengharmonisasian dua rancangan peraturan wali kota atau praperwali kota Bima. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Rapat yang berlangsung di kantor wilayah Kemenkum NTB membahas perubahan peraturan wali kota Bima nomor 5 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah serta raperwali tentang penunjukan pelaksanaan peraturan daerah kota Bima nomor 2 tahun 2019 terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga menegaskan, harmonisasi bukan untuk mencari kesalahan dalam rancangan regulasi, melainkan memberikan masukan agar produk hukum daerah lebih berkualitas dan dapat diterapkan. Menurut Edward, harmonisasi memastikan regulasi memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam pembahasan raperwali perubahan organisasi RSUD Kota Bima, tim perancang menilai rancangan tersebut telah sesuai kewenangan pemerintah daerah dan memenuhi teknik penyusunan peraturan. Sementara untuk raperwali TJSP, masih diperlukan sejumlah penyempurnaan terkait norma pendanaan forum komunikasi TJSP, pengelolaan aset serta sinkronisasi dengan regulasi sektoral. Kontingen Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Kabupaten Lombok Utara mencatatkan prestasi membanggakan pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB 2026. Tim Drum Band Lombok Utara berhasil membawa pulang total 5 medali terdiri dari 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Ketua PDBI Kabupaten Lombok Utara, Pungki Handini, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya prestasi yang diraih merupakan buah dari progres panjang, disiplin, dan semangat juang seluruh anggota kontingen. Pungki mengatakan capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet drum band di Lombok Utara. PDBI juga berkomitmen memperkuat generasi melalui pencarian bibit-bibit muda yang diharapkan mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada Ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selain menjadi kebanggaan daerah, prestasi ini diharapkan mampu mendorong semakin banyak generasi muda di Lombok Utara untuk menekuni olahraga drum band sebagai wadah pengembangan bakat dan prestasi. Dengan torehan 1 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu di Porprov NTB 2026, kontingen PDBI Kabupaten Lombok Utara membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang siap bersaing dalam peta olahraga drum band di Nusa Tenggara Barat. Pada ajang Porprov NTB, siswa SMA Negeri 3 Mataram berhasil menorehkan prestasi di sejumlah cabang olahraga. Di antaranya medali emas di cabang balap sepeda, juara umum cabang drumband serta mencatatkan prestasi pada cabang akuatik dan bola voli indoor. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum menyebutkan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sekolah mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul di ruang kelas, tetapi juga mampu bersaing di arena olahraga.
4: Jadi untuk kedepannya ya kami akan intensif terus gitu kan, akan mengundang pelatih, kemudian merekrut. Nah ini kan sudah kita ada modal nih, jadi anak-anak ini dia sudah bisa latih anggotanya gitu.
3: Yuspita menambahkan keberhasilan pada siswa pada Porprov menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus membuka ruang bagi peserta didik, mengembangkan bakat di bidang olahraga maupun seni. Menurutnya prestasi tersebut juga membuktikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan semangat berkompetisi. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pasca penahanan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wakil Bupati Haji Nurul Adha memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara optimal. Kontingen Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Lombok Utara mencatatkan prestasi membanggakan pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB tahun 2026. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian pendengar, kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sukmi masih temani Anda di program Maksi season yang kedua hingga pukul 14 siang pendengar, hingga tuntas kebersamaan Sukmi nantinya. Ada satu kali lagu Pop Bima dengan judul lagu Cina Roangi sudah menghibur kita semuanya di awal jumpa kita di program Maksi siang hari ini. Gimana kabarnya hingga pukul 13.21 menit? Masih semangat? Oke, semangat dong. Cuaca boleh terik tapi hati tetap adem. Ya, yang terus berjuang di luar sana dengan sercecah harapan, asik. Jadi untuk Anda semuanya yang siang-siang ini sudah makan siang, sudah senderan, rebahan ya, dan ada kewajiban yang terus akan dilaksanakan sepanjang hari ini, semangat terus untuk Anda. Cuaca yang panas, semoga ada hasil yang memuaskan karena tangan dan kaki sudah berusaha, hati dan pikiran juga sudah berusaha hari ini, dan semoga aktivitasnya lancar, sehat tentunya untuk kita semuanya. Baik, siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, satu kali selang dari Armada Band dengan judul lagu Apa Kabar Sayang.

0: Maaf, Mbah. Saya kesini mau minta tolong, Mbah.
1: Tolong? Tolong apa?
0: Gini, Mbah. Akhir-akhir ini dada saya sakit banget, Mbah. Udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jangan-jangan saya disantet kali ya, Mbah.
1: Kamu perokok ya?
0: Bener, Mbah.
1: Pengen sembuh?
0: Iya, Mbah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa itu, Mbah?
1: Berhentilah merokok.
0: Loh, kok gitu, Mbah?
1: Jadi apa, hah? Sampean pikir merokok itu baik untuk kesehatan? Cepat atau lambat, asap rokok itu akan membunuhmu.
2: Berhentilah menyiksa tubuh Anda dengan asap rokok, karena rokok lebih mengerikan ketimbang santet.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Biba, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kami hadirkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Masih seputar Hari Anak pendengar, Mataram perkuat perlindungan perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram masih didominasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan kekerasan di lingkungan keluarga masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan bersama. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Mataram, Haji Zuhad, mengatakan hingga semester pertama 2020 pihaknya telah menangani 50 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagian kasus telah selesai ditangani, sementara sisanya masih dalam proses pendampingan bersama tim. Selain KDRT dan kekerasan seksual, DP3A juga menangani berbagai kasus lain seperti anak yang berhadapan dengan hukum hingga perlindungan bullying. Menurut Zuhad, pemicu kekerasan cukup beragam, mulai dari persoalan ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, hingga rendahnya kemampuan mengendalikan emosi. Sebagai langkah pencegahan, DP3A terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng sekolah, majelis taklim, serta berbagai kelompok masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya kekerasan sekaligus mendorong masyarakat berani melaporkan setiap dugaan kasus. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar napa. Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita.

0: Hei, keselnya saya.
1: Yo, kenapa Jak? Datang-datang udah emosi.
0: Nggak dikasih, saya beli sepatu lagi sama mamak saya.
1: Sepatu yang mana? Yang kemarin itu?
0: Iya.
1: Oh, branded lah Singan. Pasti sih mahal.
0: Nggak mahal dia. Dia lagi diskon sepatu itu.
1: Yo, walaupun diskon, tetap dia mahal. Merek luar negeri. Coba beli produk Indonesia, pasti dikasih. Udah murah, bagus lagi.
0: Tapi nggak gaul kita pakai itu.
1: Tahu kamu, sepatu, tas, atau barang-barang lain merek-merek luar itu, orang Indonesia yang nyediain bahannya, diekspor ke luar, dipoles di sana, terus diimpor lagi ke Indonesia. Dibeli lagi sama orang Indonesia. Padahal produk-produk Indonesia itu bagus-bagus. Bahannya sama, harganya jauh lebih murah.
0: Mereknya soalnya bro, itu yang buat kita keren.
1: Nah itu dah, orang-orang kayak kamu ini yang rusak pasar lokal. Kawai pun tetap dibeli, biar gaul katanya.
0: Nggak sih, emosi gitu bro.
1: Yo, mukamu yang buat saya emosi.
0: Yo, kenapa muka saya?
1: Sama kayak barang KW, palsu.
2: Makanya pakai produk Indonesia dong. Dijamin kualitasnya, dijamin harganya. Aku cinta produk Indonesia.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
4: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
5: Bumi mana ya? Bang, sini aja deh.
6: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Dengan perasaan waktu dimanapun Anda berada, tentu sudah keberhasilan masuk menemani aktivitas Anda di program Baksi siang hari ini. Dan kita akan lanjut di program selanjutnya pukul 14 siang dengan rekan penyiar lainnya. Saatnya Sukmi bertugas, pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Asik. Ya mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu ini untuk Anda pendengar, mari bergoyang, dari Cynthia Saskara.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

Prodangdut, goyang kakak, asik ya. Mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita pendengar selama di program Prodangdut. Dan tentunya Wani menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Pokoknya Anda bisa bergoyang di siang hari dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang kami hadirkan untuk Anda dimanapun Anda berada.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tak gendeng, Gangsa.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, tepat di pukul 15:34 waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program. Maksud kami, kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian,

0: sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Ya ada waktu beb ya, gak ada waktu buat meladeni hal-hal yang gak penting. Tapi kalau untuk meladeni Anda pendengar di Prodangdut, selalu ada waktu untuk Anda dimanapun Anda berada. Tapi pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 15:58 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah, kita harus bergabung lewat Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan saya Wani Rukwani akan terus menemani Anda di Pro 1 RRI Bima. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia. Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Man, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Depan tuh maitan.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
10: Informasi dan inspirasi.

Hotel Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari, tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya MT Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pemotret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk...
2: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali hari ini pendengar di Beranda Astacita Green Radio. Dan pendengar, Green Radio adalah program yang menghadirkan inspirasi, edukasi sekaligus aksi nyata untuk menjaga bumi kita tetap lestari. Pendengar, membangun lingkungan yang sehat tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar ya. Justru perubahan sering lahir dari desa dan dari masyarakat yang mengenal potensi alamnya, menjaga kearifan lokalnya dan bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan di lingkungan. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama 4 narasumber kita. Ada kakak-kakak cantik dan juga abang-abang ganteng nih yang merupakan mahasiswa dari UGM ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
3: Halo. Halo.
4: Sore juga.
2: Ya, senang sekali. Terima kasih untuk kakak-kakak udah bersedia mengisi siaran kita di sore hari ini di acara Green Radio ya. Dan pendengar, sebelumnya kami sampaikan hari ini topik kita adalah desa hijau, desa berdaya, membangun ketahanan lingkungan dari potensi lokal. Yang saat ini narasumber kami dari KKN PPM UGM periode 2 Melody Aikmel, benar ya? Oke. Okay. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dari kakak cantiknya dulu yang pakai hijab, silakan.
5: Oke, okay, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Winona Yufa Hafiza. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM semester 6.
2: Oke, okay, silakan kakaknya selanjutnya.
6: Oke, okay, selamat sore ya semuanya. Perkenalkan, saya Rake Kabaksi, sama seperti Kak Winona. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2023.
2: Oke, okay, 2023.
6: Betul.
2: Ya, silakan Sanya.
7: Selamat sore juga audiens semua. Salam kenal, salam hormat. Saya Safan Zeki Sudarmo, bisa dipanggil Safan, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik angkatan 2023 juga.
2: Ya, FISIP itu ya.
7: Betul sekali. Ya.
2: Silakan, Mbaknya.
8: Oke, okay, selamat sore semuanya. Ya, kenalin, nama aku Raden Rosa Sabila Aroza, biasa dipanggil Salsa. Aku dari Fakultas Peternakan.
2: Peternakan.
8: Angkatan 2023 juga.
2: Oh, berarti satu angkatan beda fakultas sama jurusan aja ya?
8: Beda-beda.
2: Oke. Okay. Mungkin bisa diceritakan dulu, ini sebenarnya asli Lombok atau mungkin dari luar daerah tapi tertarik dengan Lombok?
7: Nah, kalau kita sebetulnya murni dari Jawa semua.
2: Oh, Jawa semua.
7: Rata-rata Mbak Winona dari Semarang, Mas Rake dari Jogja, tapi lahir di Bekasi.
2: Okay.
7: Saya dari Jakarta juga, tinggal di Bekasi. Kalau Mbak Salsa dari Jogja murni.
2: Oh, Jogja murni.
7: Jadi murni juga Jawa semua, Mbak Putri.
2: Oke, okay. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Apakah ada ketertarikan khusus makanya mengambil KKN-nya di daerah Lombok? Karena lumayan jauh ya, untuk tingkat KKN termasuk jauh.
7: Ya, sebetulnya kami juga mau mengapresiasi sebesar-besarnya kepada universitas kami, UGM, karena juga masih tetap mempertahankan ya program KKN itu sendiri. Sehingga dari banyaknya pulau di Indonesia, daerah, kami melihat, oh ternyata ada daerah yang strategis untuk kita bantu dan berdayakan.
2: Oke. Okay.
7: Salah satunya ada di pulau, di Lombok itu sendiri. Yeah. Dan di Lombok itu sendiri juga ternyata sudah banyak tim dari Universitas Gadjah Mada yang sudah ke sana.
2: Oh, sebelumnya berarti senior-seniornya udah ada yang ke sini ya?
7: Betul. Nah, cuman kami melihat banyaknya daerah dan kabupaten tadi, kami melihat ada kabupaten yang juga masih minim disentuh oleh UGM.
2: Oke.
7: Okay. Dan itu Kabupaten Lombok Timur.
2: Ya.
7: Nah, dari Lombok Timur sendiri sudah ada 3 tim, Mbak Putri. Dan kita cari mana daerah yang kiranya bisa kita berdayakan tadi, sehingga terpilihlah Aikmel sebagai destinasi KKN kami.
2: Oke. Okay.
7: Jadi murni karena kami melihat bahwa para warga di sana, setelah kami juga survei, ternyata memang banyak spot-spot tertentu atau kesempatan kita untuk bisa membantu teman-teman kita di sana. Seperti itu, Mbak Putri.
2: Tadi kan ada 3 tim ya? Itu 3 tim sekaligus ke Lombok Timur apa berganti tim pertama terus tim kedua?
7: 3 tim di daerah Jerowalu, Sambelia, dan satu lagi? Sembalun.
2: Oh, di Sembalun. Oke. Okay. Mungkin bisa diberitahu dulu yang pertama itu apa makna dari melodi Aikmel ini?
7: Ya.
2: Mengapa tema ini yang dipilih sebagai fokus pengabdiannya?
7: Iya. Kalau untuk definisi nama ya, mm-hmm. secara histori memang melodi Aikmel ini kami rasa sesuai dengan visi kami di tim ini.
2: Okay,
7: yaitu kami visi. Ingin Aikmel ini atau program tim KKN kita ini tidak mm-hmm. hanya sebatas ada di tahun kita.
2: Okay.
7: Tapi juga berlanjut layaknya melodi.
2: Oh.
7: Ada yang bersusun rapi,
2: bermakna ya,
7: sehingga menciptakan sebuah mm-hmm. irama nada yang luar biasa indahnya.
2: Semoga memang berlanjut karena amin. Memang kebiasaan KKN ini kan seperti itu. Misalnya pas lagi KKN programnya berjalan, pas mahasiswanya pergi KKN-nya udah nggak jalan lagi.
7: Ya itu nah, itu harapan dari kami.
2: Mm-mm. Semoga sesuai dengan melodinya ya. Oke. Mengapa isu ketahanan lingkungan menjadi sangat penting bagi desa yang Aikmel yang sekarang kalian ini?
7: Betul, iya.
2: Tempatin.
7: Kalau secara general, mm-hmm. kita mengambil dua fokus utama.
2: Iya.
7: Yaitu ketahanan pangan dan ketahanan lingkungan dan kedaulatan pangan. Mm-hmm. Ini pun sesuai dengan tema kami. Mm-hmm. Maka dari itu kami perlu menitikberatkan pada program kerja seputar pertanian dan peternakan.
2: Oh, ada peternakannya juga.
7: Betul, Ibu. Dan ketika kami juga melakukan koordinasi survei dengan Lombok Research Center, mm-hmm. di sana juga kami disampaikan ya banyak persoalan-persoalan seputar pertanian yang mm-hmm. mana secara mekanisme pertanian yang masih konvensional pun juga belum ada penguatan kelembagaan desa di sana. Mm-hmm. Ditambah juga secara praktik memang sangat tradisional.
2: Yeah.
7: Sehingga tema kami seputar itu. Ya, kalau tema panjang kami itu mm-hmm. sinergi pemberdayaan masyarakat mm-hmm. melalui penerapan ilmu pengetahuan dengan teknologi tepat guna mm-hmm. melalui penguatan desa mm-hmm. sorry, melalui penguatan kelembagaan desa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dan ketahanan lingkungan mm-hmm. dengan berbasis potensi lokal.
2: Oke, okay. Berarti memang pada dasarnya salah satu tujuan utamanya adalah untuk pemberdayaan masyarakat.
7: Betul.
2: Juga untuk sesuai dengan ilmu ya.
7: Betul.
2: Oke. Okay. Program unggulan apa saja yang sudah dijalankan? Tadi kurang lebih satu bulan ya, lebih satu bulan ya.
7: Alhamdulillah sudah menginjak ya. Satu bulan.
2: Ya, menginjak satu bulan. Kira-kira program apa saja yang sudah dijalankan?
6: Oke, okay, baik. Mm-hmm. Mungkin di sini saya izin untuk sedikit menjelaskan, nanti bisa ditambahin dari teman-teman yang mungkin klusternya lebih mewakili. Mm-mm. Kalau dari program sendiri, alhamdulillah kita sudah hampir 80%.
2: 80%, oke. Okay.
6: 80% jalan dan program-program unggulan yang sudah jalan yang terkait dengan tadi pemanfaatan bahan lokal ini mm-mm. sudah lumayan banyak. Yang pertama ini kalau dari saya sendiri mewakili teman-teman dari Medika itu ada dari teman-teman farmasi ini membersamai ibu-ibu KWT untuk membuat jamu anti hipertensi.
2: Oh, keren.
6: Iya, jadi
2: jamu ya.
6: Betul. Jadi saya juga waktu teman saya Uci namanya, dia mempropos terkait dengan program kerja pembuatan jamu. Jujur saya juga tertarik, cerita di daerah tersebut bisa dimanfaatkan bahan-bahan lokalnya.
2: Okay.
6: Jadi sebenarnya cukup simpel pembuatannya, hanya dari pegagan, habis itu ada dengan kumis kucing dan juga seledri. Nah ini nanti bisa diolah untuk menjadi jamu anti hipertensi. Dan alhamdulillah kemarin ini sudah terlaksana di minggu ini ya. Di minggu ini sudah disosialisasikan dan ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani ini sudah mencoba untuk membuat dan insya Allah nanti ini akan berkelanjutan gitu.
2: Ini kan mereka sudah membuat, apa tanaman itu sebelumnya memang sudah ditanam, dikembangkan sama mereka? Atau baru dapat idenya gitu?
6: Kalau ketersediaan sendiri ada, cuma untuk pembuatannya menjadi jamu anti hipertensi ini teman kami bersama ibu-ibu untuk bisa memanfaatkan bahan lokal yang sudah ada.
2: Iya, gitu. Memproduksi gitu ya.
6: Yeah.
2: Kalau ketersediaan itu memang warga Lombok Timur itu mereka sudah sengaja menanam atau setelah dapat ilmu dari teman-teman mereka baru tahu, oh ternyata ini bisa diproduksi nih untuk obat hipertensi gitu.
7: Iya, kalau program utama kita sebetulnya dan juga program-program lainnya, kami selalu melihat relevansi dan melihat sumber daya yang ada.
2: Oh, berarti dilihat dulu ada yang ada
7: betul,
2: apa?
7: Obat jamu hipertensi tadi juga muncul program itu karena memang secara sumber daya ada.

0: dilanjutkan gitu Kak, yeah. untuk mungkin pengedaran nanti juga bisa sampai ke untuk ekonomi di desa gitu.
1: Yeah. Sangat menarik Mas, saya senang. Oke, sekarang kira-kira bagaimana cara melibatkan masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi peserta tetapi juga penggerak program? Karena kan seperti tadi yang saya bilang itu, kadang-kadang KKN ini kan pas ada teman-teman mahasiswa programnya berjalan, ditinggal teman-teman, mangkrak programnya. Kira-kira itu gimana?
2: Ya, nah ini saya kira secara filosofis kita juga hari ini bisa melihat Mbak, ya. Bahwa masalah yang hari ini terjadi itu memang sebenarnya terbagi menjadi dua, masalah struktural dan masalah kultural. Nah, mahasiswa, saya rasa peran kami ada di menyelesaikan permasalahan kultural yang ada.
1: Oke, kulturalnya.
2: Yes. Maka dari itu, program utama kami adalah pemberdayaan masyarakat,
1: ya.
2: Yang mana kami harap mahasiswa mampu memerdekakan secara mandiri masyarakat setempat, yang artinya mereka nanti bisa melakukan secara mandiri dan secara dan juga bahkan bisa menyebarluaskan ilmu yang mereka dapatkan kepada generasi selanjutnya. Nah, maka dari itu kami selalu tidak hanya pengadaan barang. Jadi kami didik betul-betul cara belinya di mana,
1: okay.
2: cara menggunakannya bagaimana. Bahkan kalau misalnya juga barang nggak bisa diproduksi oleh mereka sendiri, kami juga bisa bilang ini barang bisa diproduksi oleh mereka sendiri sebetulnya.
1: Oke.
2: Nah, jadi memang betul-betul step by step kita bantu dari final end to end, dari final sampai akhir, itu murni masyarakat kita libatkan semua.
1: Oke.
2: Sehingga setelah kita pulang pun atau bahkan tim misalnya nauzubillah misalnya Mbak, tim ini misalnya tidak berlanjut di minggu di tahun selanjutnya, mereka sudah bisa mandiri.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu Mbak Putri.
1: Kira-kira dari masyarakat sendiri bagaimana tanggapannya mereka? Karena saya sebagai saya pendengarnya aja excited gitu.
2: Yeah.
1: Gimana dari masyarakat sendiri mereka excited enggak dengan program itu?
3: Untuk masyarakat di Desa Ekmal Utara sendiri, khususnya yang kami tinggali, itu sangat hangat ya, sangat open ke kita. Mereka sangat excited dengan program kerja. Bahkan mereka yang seringkali bertanya kapan ada program kerja lagi. Lalu juga kadang itu kami melakukan program kerja, tetapi justru mereka yang selalu follow up ke kami, kelanjutannya seperti apa, dan mereka butuh apa aja, itu selalu kami semua itu dibantu oleh masyarakatnya sana. Jadi kami sangat bahagia, sangat senang lah, masyarakat di Aikmal itu sangat hangat ke kami.
1: Welcome ya, orang-orangnya welcome ya. Selain kepada orangnya welcome, bagaimana dengan program KKN-nya welcome juga? Mereka excited dengan programnya?
4: Sangat.
1: Sangat ya?
5: Ya, sangat sekali. Bahkan mereka menunggu program kami selanjutnya tuh kapan dilaksanakan. Ya, karena ada program yang nggak cuma sekali dilakukan. Jadi misal ada proses pembuatan, contohnya proker saya Mbak, ada pupuk organik cair dari limbah kotoran hewan. Nah, itu nggak cuma perlu satu pertemuan aja, tapi perlu beberapa pertemuan untuk pengecekan pupuk organik cairnya tersebut. Jadi masyarakatnya justru bertanya-tanya kayak, ini kapan lagi Mbak kesini untuk mengecek ini seperti itu.
1: Kira-kira nanti program KKN ini berjalan berapa bulan?
5: Program KKN kami sendiri ada 50 hari.
1: Wah, berarti udah mau selesai juga ini ya. Aduh, sayang sekali.
5: 14 hari lagi selesai, Mbak.
1: Iya, saya tertarik sedang dengarnya. Kira-kira ada nggak inovasi sederhana yang memanfaatkan potensi lokal namun memberi dampak bagi lingkungan? Selain tadi yang bikin obat ini ya, antihipertensi itu, ada yang lain yang sudah bergerak ininya programnya?
4: Kalau untuk pemanfaatan bahan lokal lagi ya, mungkin sedikit mewakili lagi, teman kami ini juga ada salah satu pembuatan jamu lagi nih Mbak.
1: Jamu juga?
4: Iya, ini keren. Lebih ke jamu untuk imun. Nantinya ini ada dari jahe, dari serai. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan dari masyarakat untuk dibuat jamu yang nanti manfaatnya untuk imunitas tubuh. Lalu itu dari sisi mungkin kesehatan ya. Nah, di sini kami juga kemarin ada program yang menarik nih dari rekan kami, saudari Pebi. Ini dia membuat salah satu program kerja yang memanfaatkan lagi-lagi bahan lokal di sana. Itu ubi ungu.
1: Ubi ungu diproses jadi?
4: Jadi timus. Jadi dia
1: timus.
4: Jadi timus. Jadi di sana itu ternyata pengolahan ubi ungu ini belum dimaksimalkan. Jadi teman kami Pebi membersamai ibu-ibu KWT untuk membuat sebutannya nanti diversifikasi itu, diversifikasi ubi ungu. Nantinya ini akan jadi timus isi gitu. Dan alhamdulillah setelah program dari saudari Pebi ini berjalan,
0: kami kadang kalau berkunjung ke kepala dusun, kepala desa itu disuguhinya hasil-hasil dari yang telah diajari oleh rekan kami gitu.
1: Iya, oke. Okay. Berarti emang benar-benar dilaksanakan.
0: Benar, ya.
1: Mereka benar-benar excited dengan program itu. Ya, dari seluruh kegiatan yang dilakukan, mana yang paling mendapatkan antusiasnya masyarakat?
2: Sebetulnya ini ada di program puncak kami, yang sekarang juga masih ongoing.
1: Oke, masih ongoing ya?
2: Festival Aik Melodi.
1: Oh, ada festivalnya?
2: Betul, ini rangkaian terbesar kami, dan ini juga dilaksanakan di Desa Kembang Kerang, yang juga menjadi desa di bawah Aikma juga. Yang itu juga nantinya akan menjadi acara puncak seremoni penutupan kita juga.
1: Iya.
2: Secara simbolis, itu pun juga secara rangkaian ada perlombaan. Nanti juga insya Allah kalau misalnya memang berkenan, kita juga akan mengadakan door prize. Lalu juga nanti akan ada senam pagi, ditambah juga ada cek kesehatan ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dari teman-teman medika juga, teman kesehatan. Jadi disitulah puncak kita penutup rangkaian, selagi juga kita kilas balik. Selama 50 hari sudah berkegiatan apa saja, begitu Mbak Putri.
1: Keren, keren. Terus tadi Mbak, sebutannya Mbak siapa? Mbak Salsa ya?
2: Mbak Salsa.
1: Ya, kalau dari Mbak Salsa tadi dari di bidang peternakan.
5: Betul.
1: Peternakan tadi kan bikin pupuk organik ya. Kalau dari bidang kesehatan ternak ada dicek di sana atau gimana?
5: Kalau kesehatan ternak sendiri, kami cuma sosialisasi terkait biosecurity-nya aja. Dan juga untuk kesehatannya sendiri, warga-warga di sana itu belum menerapkan adanya biosecurity. Makanya saya juga membuat disinfektan. Karena ya, karena kandangnya itu sangat terbuka. Banyak sekali orang yang boleh keluar masuk. Sedangkan itu sangat mempermudah untuk penyebaran penyakit ke ternaknya.
1: Oke. Kira-kira setelah mbaknya bikin program yang peternakan tadi itu, kira ada nggak perubahan perilaku masyarakat yang mulai terlihat? Misalnya nih, tadi kan terbuka ya, mungkin sudah lebih sering bersihkan, dipakai disinfektan juga gitu.
5: Iya, kebetulan kemarin baru saja membuat disinfektan dan warga-warganya pun langsung menyemproti ke kandangnya, langsung menyemprot ke diri sendiri juga, alas kakinya juga.
1: Oh, berarti langsung direalisasikan ya?
5: Iya, langsung demonstrasi.
1: Iya, keren-keren.
2: Jangan manusia, Mbak. Menambahkan ya. Jadi kemarin saya juga membersihkan Mbak Salsa dalam program kerja pembuatan ecobrick. Di situ jangankan orang mineral block, jangankan orang-orang yang maksudnya dalam artian diberikan manfaat ya, sapinya pun langsung makan mineral blocknya juga. Baru dipasang, belum selesai dipasang langsung dijilatin. Ya, nah artinya itu memang luar biasa, memang sangat relevan dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
1: Iya benar ya. Berarti sebenarnya saat sudah lama dibutuhkan, tapi mungkin baru dari angkatan teman-teman ini yang mungkin ada realisasinya untuk kesana ya.
5: Betul, karena dari masyarakatnya sendiri belum mengenal mineral block, di mana itu adalah suplemennya ternak. Suplemen yang murah dan juga mudah didapat, mudah dibuat juga. Dan dilihat dari ternak-ternaknya, waktu saya memberikan mineral block ke ternaknya langsung dimakan, harusnya itu tuh kayak mineral block itu adalah permennya sapi, sapi dan kambing. Tetapi saking mereka sukanya, mereka mau gigit-gigitin, Mbak. Jadi harusnya dijilat. Ya, sampai peternaknya tuh bilang, aduh takut ini kalau sehari habis.
1: Padahal, mineral block itu, kalau kemarin Mbak Salsa itu mineral blocknya itu Mbak Salsa sudah beli jadi atau diproduksi sendiri di sana?
5: Kita membuat sendiri Mbak, dari mulai bahan-bahannya biar peternaknya itu juga bisa membuat. Dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan di sana.
1: Oh, berarti untuk bahan tersedia juga di lingkungan di sana ya?
5: Iya, betul.
1: Oke, kita jeda dulu ya dengan dan layanan masyarakat berikut ini.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Alam adalah kehidupan.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Beranda Astacita.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Beranda Astacita.
4: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali bersama saya Putri Mentari di Studio Pro 1 RRI Mataram di program kita Beranda Astacita Green Radio. Dengan topik kita sore ini, pendengar, Desa Hijau Desa Berdaya Membangun Ketahanan Lingkungan dari Potensi Lokal. Kita kembali ke kakak-kakak KKN yang dari UGM yang tentunya membawa banyak inspirasi tentunya ya untuk teman-teman yang muda-muda nih. Berarti kalian ini gen apa nih?
5: Gen Z
4: ya. Yeah. Oke, kita kembali ke topik kita, tantangan nih sekarang. Tantangan terbesar apa yang dihadapi ketika menjalankan program di lingkungan atau di lapangan?
6: Tantangan sendiri kami ada di kendala itu terkait keuangan, Kak.
4: Keuangan?
6: Iya, betul. Pertama-tama karena tim kami itu tidak mendapatkan bantuan dari DPKM. Jadi banyak tim yang mendapatkan bantuan DPKM. DPKM itu memberikan uang transportasi.
4: Okay.
6: Nah, tetapi tim kami ini full dari uang pribadi dan juga sponsor, Kak. Jadi tantangannya ada di uang tersebut.
4: Kalau dari kerja di lapangan, selain dari keuangan ada? Misalnya dari masyarakat, dari lingkungan tempat tinggal gitu.
5: Sejauh ini sebetulnya tadi disampaikan Mbak Wiona juga, kalau untuk masyarakat semua welcome.
4: Okay.
5: Gak ada pun satu pun stakeholder yang mengganggu kinerja kami, pun juga bahkan menawarkan bantuan.
4: Okay.
5: Simpel misalnya, Dek, kalau mau makan, yuk mampir ke rumah. Jadi saya rasa itu juga menjadi bentuk welcome masyarakat setempat.
4: Iya.
5: Selain mungkin yang menjadi tantangan menurut saya ya, itu barangkali soal komunikasi dan jarak antar desa.
4: Oke. Okay.
5: Karena kami sebetulnya ada dua desa, antara Aikman Utara dan Kembang Herang. Nah, saya rasa ini juga perlu komunikasi yang intens.
4: Okay.
5: Harinya antara desa satu dan desa dua. Dan juga otomatis setelah transportasi juga itu menjadi kendala kami, karena mobilisasi antara titik A titik B juga barangkali perlu ngantri. Hari ini program siapa?
4: Oh,
5: ternyata ada 5 orang misalnya. Di jam yang sama, otomatis ada yang perlu ngalah. Otomatis ada yang perlu berbarengan dibonceng, diantar terlebih dahulu. Jadi tadi soal keuangan, soal komunikasi dan juga soal jarak, yang itu termasuk dalam transportasi.
4: Iya, kalau dari programnya sendiri misalnya nih, teman-teman kan lihat potensi di lingkungan ya. Saya tadi mau bikin obat anti hipertensi. Cukup gak bahan yang ada untuk diproduksi selama teman-teman di sana?
7: Oke, untuk kita ambil contoh di pembuatan jamu itu ya. Saya mendengar sendiri dari rekan saya juga, sebenarnya untuk mencari bahan-bahannya itu sebenarnya tidak semudah langsung ada banyak gitu. Cuma kemarin itu sempat dibersamai sama ibu-ibu taninya, dan itu coba dicarikan emang ceritanya sih itu nyari sampai ke tengah sawah. Jadi ke tengah, habis itu baru ketemu, ternyata ditanam di sebelah sini. Jadi emang pemanfaatan ini belum disadarin sama masyarakat. Dan mungkin lebih karena ada rekan kami yang membersamai, jadi mungkin kedepannya ini bakal bisa jadi berkelanjutan gitu. Mungkin lebih diperbanyak lagi karena untuk bahannya sendiri, mungkin dari lahannya sendiri nih memungkinkan untuk ditanam. Cuma untuk pemanfaatan yang mungkin dirasa belum ada produk-produknya, jadi mungkin kelompok-kelompok tani sana belum memperbanyak untuk hasil tersebut. Tapi mungkin setelah ini, insya Allah kalau misalnya berkenan juga dari kelompok taninya, ini bisa dilanjutkan karena ternyata bisa dimanfaatkan untuk jadi jamu tadi gitu.
4: Iya, bisa jadi ya, misalnya kayak ada satu tumbuhan yang tadinya mereka tidak tahu itu bisa digunakan. Betul. Tidak dihiraukan, ternyata setelah teman-teman datang ternyata bisa jadi obat gitu ya.
7: Iya.
4: Oke. Bagaimana cara membangun kepercayaan masyarakat agar mau ikut terlibat? Kan biasanya kan pas kita datang nih, masyarakat itu kan enggak selalu excited ya dengan apa yang kita lakukan. Kalau dari cara teman-teman ini untuk bisa mengajak masyarakat terlibat dengan programnya gimana?
5: Saya rasa yang paling penting adalah soal kepercayaan, Mbak.
4: Kepercayaan.
5: Yaitu jangan sampai kita juga setelah kita ajak, misalnya ada tragedi atau juga misalnya ada keterlambatan waktu. Jadi kami selalu menjaga kepercayaan itu. Bahwa reputasi UGM juga dipertaruhkan di sini.
4: Iya, benar.
5: Betul sekali. Sehingga soal komunikasi juga tadi, kalau misalnya mengundang, kami juga buat tempat senyaman mungkin bagi warga yang hadir gitu. Terus juga ya seputar program kerja kami juga kemas dengan bahasa yang semudah untuk dicerna.
4: Oh iya benar, bahasa ya, dari bahasa bagaimana kita menyampaikan ya. Iya benar.
5: Dari tadi soal waktu, kenyamanan, juga soal bahasa. Ini yang saya rasa penting untuk masyarakat ingin terlibat terus-terus. Jangan kan hanya misalnya Mbak Winona ada program di hari Senin, Mbak Mas Rake di hari Selasanya pada nggak mau hadir, berarti kan ada something trouble di sana. Makanya kami sangat mencegah itu dengan ya tiga cara tadi, Mbak Putri.
4: Teman-teman ini masing-masing punya program sendiri atau berempat ini programnya sama menjalankan gitu? Apa beda-beda tiap orang beda hari program, besok beda lagi programnya. Betul. Gitu.
5: Dari kami sendiri, sebetulnya dari sistem UGM, semua KKN UGM itu satu orang punya 5 program individu. Jadi Mbak Salsa punya 5, saya punya 5, Mas Rake punya 5, Mbak Bino juga punya 5. Yang artinya satu tim kita 30 orang, berarti 5 kali 30, 150 program kerja total. Yang harus dikerjakan selama 50 hari.
4: Benar, sebenarnya agak kurang logis.
5: Ya, itu barangkali menjadi otokritik bagi kampus saya sendiri. Sebetulnya tidak masalah kalau misalnya memang tetap ingin 5 program. Pun juga kami beberapa kali memang memerger program itu menjadi barang teman. Sesama teman kita bisa merger di satu waktu. Nah itu yang menjadi solusi kami tadi. Gitu, Mbak, untuk menjabatani 150 program tadi selama 50 hari KKN seperti itu.
4: Berarti KKN-nya itu 50 hari.
5: 50 hari, betul.
4: Kalau hari misalnya dihitung hari ini sudah hari keberapa nih?
5: Hari ke
4: 35. Hari ke 35 berarti sisa 15 hari lagi ya.
5: Betul, betul.
4: Semangat, karena memang menurut saya sendiri pun program kalian ini sangat bagus dan sangat menarik. Oke, dari Mbak Winona sendiri, saya mau dengar suaranya ini dari tadi belum banyak bicara. Mbak, apakah ada cerita yang mengubah cara pandang teman-teman ini mengenai pembangunan desa dan juga pelestarian lingkungan?
8: Cerita yang mengubah pandangan ya. Sejauh ini menurut saya sendiri sangat banyak sih cerita yang mengubah pandangan saya terkait dari pelaksanaan program kerja. Mungkin salah satunya adalah di bidang saya sendiri, yaitu kedokteran gigi. Ternyata banyak masyarakat yang belum aware tentang kesehatan gigi sendiri, dan itu sangat mengubah pandangan saya dari yang saya ingin mengedukasi secara sosialisasi. Jadi saya harus mengedukasi secara door to door. Saya ada salah satu program kerja yaitu terkait edukasi kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu saya melakukan program kerjanya bukan sosialisasi di satu tempat yang masyarakatnya itu datang hadir, tetapi saya mengunjungi satu persatu rumah warganya supaya mereka bisa lebih fokus dan pay attention ke materi yang saya bawakan. Dan dari program itu juga ada lanjutannya dari sikat gigi bersama. Lalu kemarin saya dan Rake habis melakukan screening kesehatan gigi juga. kami melakukan screening terkait karies, lalu gigi yang ditambal, gigi yang tanggal juga. Dari situ saya mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang kondisi giginya itu masih kurang ya, masih di bawah standar dari WHO yang sebagai acuan kami gunakan. Okay. Dari situ juga kami saat ini juga lagi ongoing menyusun laporan yang nantinya keberlanjutannya itu kami serahkan ke puskesmas.
4: Seperti sepertinya ada pendengar kita yang tertarik untuk bertanya, kita terima teleponnya nggak apa-apa ya. Halo.
9: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, dari mana dan siapa ini?
9: Dari Cliff ini, dari Manado.
4: Iya, silakan Pak Cliff. Sekarang kita lagi di Grand Radio ya.
9: Silakan. Ini baru monitor ini. Ini tentang apa Grand Radio ini adalah. Apa itu?
4: Kenapa? Ya ini Green kan kita programnya kan? Lagi di Green Radio. Ada kakak-kakak dari UGM nih, yang dari KKN. KKN UGM.
9: Terus topiknya apa itu?
4: Desa hijau, desa berdaya, membangun ketahanan lingkungan dari potensi lokal. Nah, mereka ini KKN-nya di Aikmel. Ya, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan.
9: Oke, selamat sore dulu ya untuk kakak-kakak atau adik-adik KKN dari dari UGM ya.
4: Iya,
9: betul. Keren, selamat ya. Ini program bagus sekali karena apa, Green, apa tadi?
4: Green Radio.
9: Green Radio kan. Memang sekarang kita harus tentunya kan untuk menjaga lingkungan itu kan.
4: Iya.
9: Bagaimana kita lingkungan kita harus asri gitu, hijau biasanya gitu, apalagi apalagi kalau di kebun hutan, jangan kita selalu tebang apa pohon yang sembarangan begitu kan.
4: Iya.
9: Sekarang apalagi kita sudah masuk ke apa, ke musim kemarau loh. Soalnya ada beberapa daerah itu udah banyak kekeringan gitu kan. Jadi kalau kita memang udah pohon-pohon kita udah dibabat semua itu, pasti apa, airnya itu udah menurun begitu kan. Jadi lingkungan itu sudah tidak asri lagi. Jadi memang, maaf ya, karena aku bermonitor, jadi pas bilang hijau, jadi mudah-mudahan kita sebagai masyarakat, apalagi orang-orang pedesaan begitu kan, karena persinggungan langsung dengan apa gitu kan, dengan pertanian. Walaupun membuka lahan, jangan sembarangan membuka begitu. Harus kalau boleh langsung ditanam kembali lagi begitu.
4: Ya, terima kasih.
9: Itu aja dulu ya, terima kasih.
4: Ya.
9: Selamat sore.
4: Oke, kita kembali ke topik kita teman-teman. Mungkin tadi agak kurang ini ya, kurang nyambung dengan topik kita, tapi tidak apa-apa. Itu ada pendengar kita yang excited untuk bergabung setelah mendengar suara-suara merdu teman-teman.
5: Terima kasih, Pak Chris. Sebelumnya.
4: Ya, terima kasih Pak Chris. Bagaimana agar program yang dijalankan tetap berlanjut? Mungkin teman-teman pastikan sudah memberitahu ya dengan para orang tua atau mungkin penduduk sekitar bahwa suatu saat nanti kan teman-teman pasti akan meninggalkan desa. Apakah teman-teman juga mensosialisasikan semoga program-program yang teman-teman tinggalkan tetap berlanjut? Atau mungkin dari penduduk desa juga ada yang menyampaikan? Yang excited?
7: Oke, mungkin kita boleh menjelaskan secara general aja ya, Mbak Putri.
4: Yeah.
7: Sebenarnya untuk keberlanjutan ini, saya rasa di semua tim akan memiliki jawaban yang sama.
4: Yeah.
7: Yang pertama, kita harus memastikan bahwa audiens-audiens kami yang mengikuti program ini gak hanya pay attention, tapi juga punya kesadaran.
4: Yeah.
7: Jadi gak hanya memperhatikan materi, tapi kedepannya ini materi bisa diaplikasikan. Jadi yang kami pastikan di sini adalah program yang kami jalankan tidak hanya sekedar sampai di sosialisasi, sebisa mungkin kami maksimalkan di demonstrasi. Jadi ini menjadi salah satu langkah keberlanjutan yang saya rasa ini mungkin dilaksanakan oleh teman-teman dari KKN UGM lainnya. Contohnya tadi terkait dengan pembuatan ubi, lalu dari Mbak Salsa sendiri juga peternak-peternaknya juga diberi kesempatan untuk membuat sendiri, lalu juga dari Mbak Winona tadi menyebutkan kita tidak hanya edukasi terkait dengan kesehatan gigi, tapi kita juga mempraktikkan bersama-sama, lalu juga setidaknya kami memberilah pasta gigi, sikat gigi untuk ibu-ibu dan juga anak-anak di sana. Ini juga bisa setidaknya selama kami masih di sana mereka bisa meneruskan apa yang udah kami ajarkan, dan mungkin jika ini terkait dengan pihak-pihak yang bekerja sama seperti puskesmas, harapannya program kami, karena saya dari kesehatan ya, program kami ini selanjutnya bisa menjadi inspirasi ataupun nanti bisa jadi salah satu tambahan program puskesmas yang saya rasa setelah saya mengikuti puskesmas selama kurang lebih 35 hari ini, ternyata dari pemerintahan sendiri ini sudah cukup kepedulian terhadap kesehatan masyarakat ini cukup tinggi, karena kegiatan pemeriksaan, kegiatan sosialisasi ini sudah cukup banyak. Jadi sifatnya kami di sini hanya additional lah, dan juga menambahkan ilmu-ilmu yang mungkin baru kami dapatkan di kampus dan bisa diterapkan di daerah yang kami kunjungi gitu.
4: Oke, okay. Maaf ya tadi agak terpotong karena ada telepon tadi setelah Mbak Winona bicara yang menceritakan tentang pengalaman di sana ya. Ini kan Mas Rake dan Mbak Winona kedokteran gigi ya?
7: Betul.
4: Ya, tadi disampaikan ada 30 program per orang. Nah, kalau dari
7: 5 program per orang, dan kita punya 30 anggota tim.
4: Oh, 30 anggota tim, baik. Kalau 5 program dari Mbak Winona sama Mas Rake ini, tadi masalah kesehatan gigi, apa aja yang udah dijalankan? Karena memang kan, maaf kata ya, kalau penduduk di kampung memang kan gak terlalu aware dengan kesehatan gigi. Apalagi biasanya yang anak-anak itu, ya giginya tumbuh ya tumbuh. Mereka kan kadang lebih tidak terlalu peduli lah apa yang dengan disebut dengan karies kan. Kalau kita mungkin ya mungkin sudah lebih terbuka. Itu gimana pandangan teman-teman?
8: Untuk program kerja kami berdua itu sebenarnya dari UGM tidak menetapkan bahwa kami dari kedokteran gigi harus memiliki program kerja tentang gigi. Jadi kami juga memiliki program kerja yang pendekatannya itu melalui makanan yang menyebabkan berlubang, lalu juga kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak kesehatan gigi. Jadi tidak berpatok hanya ke

0: awareness kesehatan gigi ini mungkin belum terlalu tinggi. Jadi fokus kami ini terhadap hal-hal yang mendasar. Jadi contohnya di edukasi yang dilakukan Mbak Winona door to door ini lebih menyasar menyampaikan materi terkait dengan kebiasaan buruk apa yang biasa dilakukan di masyarakat yang bisa menyebabkan paling simpel gigi berlubang atau sakit gigi. Lalu saya sendiri di sini lebih menyentuh ke anak-anak. Jadi saya mengunjungi SD di sana dan mungkin kalau anak-anak ini kita lebih mengajarkan tentang bahaya-bahaya makanan yang mungkin bisa bikin gigi sakit. Nah itu nanti harapannya ini bisa berkelanjutan. Soalnya kalau kami berfokus kepada yang lebih advance ya, mungkin kita jelaskan terkait dengan tumbuh kembang gigi, kita jelaskan tentang penyakit-penyakit yang ada di rongga mulut. Mungkin ini sebenarnya sangat bermanfaat ya, cuma rasanya mungkin kurang relevan kalau kami ajarkan mulai dari sekarang. Jadi alangkah baiknya kita coba ajarkan dari yang paling dasar sendiri, itu lebih ke hal-hal yang bisa menyebabkan sakit gigi ataupun permasalahan di rongga mulut yang umum di masyarakat Indonesia, khususnya juga di Lombok Timur gitu.
1: Oke, dari Kak Winona udah, Kak Raki udah, sekarang ke Kak Zaki. Dari FISIP, FISIP tadi prodinya apa?
2: Saya manajemen dan kebijakan publik, Mbak Putri.
1: Oke, kebijakan publik. Di lapangan sendiri ada ilmunya yang sesuai dengan jurusannya?
2: Saya yang sendiri, diterapkan? Kalau saya terapkan sebetulnya ada tiga tema atau tiga sub ilmu. Itu ada seputar pendidikan, ekonomi UMKM, dan yang terakhir tentang agama.
1: Ada agama?
2: Karena sekali lagi, saya barangkali keilmuan saya bisa menyasar ketiga ini. Kalau pendidikan sendiri, yang pertama saya ada program kerja bernama Aikmel Future Leader.
1: Future Leader,
2: Di sana saya mencoba untuk membantu teman-teman yang baru masuk SMA dan juga ingin lulus SMA dan ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Di sana saya sedikit memberikan tips and trick masuk PTN, sekaligus juga tips and trick menjadi siswa berprestasi selama SMA sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi negeri nantinya.
1: Itu PTN itu bentuk sosialisasi kunjungan ke sekolah atau nongkrong di berugak gitu?
2: Ke sekolah.
1: Ke sekolah.
2: Kami koordinasi dengan OSIS, ke kepala sekolah bidang kesiswaannya juga, dan ya sehingga tadi diarahkan untuk mengisi satu waktu sekitar 1 jam 60 menit. Di sanalah saya coba untuk memotivasi teman-teman. Secara interaktif juga. Akhirnya ada games. Kita bikin pohon mimpi di sana. Teman-teman ingin jadi apa? Masa-masa 10 tahun ke depan nantinya. Itu untuk pendidikan. Lalu untuk ekonomi, UMKM, saya sendiri punya program kerja berkolaborasi dengan klasternya Mbak Salsa, yaitu Mbak Agro. Dan kita ada 4 klaster. Ada 4 klaster. Pusat Humaniora, Sains dan Teknologi, Medika, dan Agro.
1: Yang sekarang maksudnya yang agro?
2: Saya sosum, bekerja sama dengan agro. Karena berkaitan dengan UMKM. Saya sendiri namanya non-program finance for all. Digital finance for all.
1: Digital finance for all.
2: Karena tadi saya masih melihat banyak petani yang masih konvensional mengelola keuangannya. Jangankan modern punya bank, bisa kredit dan sebagainya. Mereka masih menyimpan uang hasil keuntungannya di lemari, disimpan cashnya, dan itu dicampurkan dengan kebutuhan hariannya. Nah, saya rasa ini kan dalam ilmu teori bisnis barangkali tidak efektif dan tidak efisien, karena takut tercampurkan kebutuhan sehari-hari. Sehingga saya butuh bantuan dari teman-teman agro. Yuk, kita selesaikan masalah ini. Kita undang nantinya dan insya Allah terlaksana hari Senin minggu depan.
1: Berarti jadi masih
2: paling dekat.
1: Masih mau berlangsung ya.
2: Itu untuk ekonomi atau UMKM. Terus yang terakhir seputar agama. Saya rasa tidak afdol ke Lombok, 1000 masjid yang hampir 100% warganya beragama Islam atau Muslim. Sehingga nggak tepat kalau kita nggak ada orang agama, Putri. Maka saya juga menginisiasi namanya Warrior of Faith.
1: Warrior of Faith.
2: Pejuang kebaikan. Nah, di sana saya coba mengumpulkan teman-teman, kita bikin liko kecil-kecilan atau kelompok kecil-kecilan. Di sana bercerita tentang kehebatan pahlawan-pahlawan Islam di masa ke masa.
1: Berarti bercerita tentang sejarahnya juga ya.
2: Dan itu berdasar ke anak kecil, sekali lagi selalu ke edukasi ke anak kecil. Karena saya rasa ketiga ini masih beririsan semuanya. kalau misalnya pendidikannya bagus, otomatis ketika menjadi dewasa bisa lebih paham keuangan.
1: Mm-hmm.

0: Mas ini, atau juga kalau agamanya bagus, secara moral baik,
1: yeah,
0: sehingga bisa menyerap juga ilmu yang lebih baik,
1: yeah, benar,
0: ketika di sekolah. Itu Mbak Putri.
1: Oke, menarik. Penjabarannya menarik. Terakhir yang dari Mbak Salsa. Ya, tadi Mbak Salsa kan sudah ada program yang di peternakan itu. Selain itu ada programnya yang mau atau yang sedang akan berjalan?
2: Kalau program sendiri saya ada di peternakan tuh ada 4, mm-hmm, dan satu ada di sekolah, Mbak.
1: Sekolah.
2: Iya, yang di peternakan ini kebetulan semuanya sudah terlaksana.
1: Oke. Okay.
2: Yang pembuatan mineral box tadi,
1: mm-hmm,
2: dan itu ada 2 kali pertemuan. Ya, membuat suplemen pakan,
1: mm-hmm,
2: lalu ada pembuatan pupuk organik cair dari, yeah, kotoran hewan. Nah, mm-hmm, karena di sana itu peternak itu tidak memanfaatkan limbah kotoran hewannya, mm-hmm, Mbak. Jadi cuma dibuang aja, Mbak. Nah, yeah, itu bisa mencemar lingkungan.
1: Yeah.
2: Maka dari itu saya membuat program kerja pupuk organik cair dari, mm-hmm, kotoran hewan. Lalu ada, sebetulnya saya mau membuat program itu pakan fermentasi, Mbak.
1: Pakan fermentasi.
2: Yeah. Jadi ketika kemarau itu biasanya para peternak kan susah, Mbak, mencari pakan buat hewan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ada yang namanya pakan fermentasi. Jadi, yeah, pakan yang diberikan fermentasi agar pada saat kekeringan ternak-ternak itu bisa memberikan pakan silase tersebut, mm-hmm, kepada ternaknya. Tetapi ternyata di Aikmel ini sangat berlimpah, Mbak, hijauannya.
1: Oh.
2: Betul. Jadi percuma saya memberikan ini,
1: hmm,
2: jadi dan pernah juga Dina sudah memberikan pernah memberikan demonstrasi terkait pakan fermentasi,
1: mm-hmm,
2: jadi menurut saya peternak-peternaknya sudah pada paham dan juga tidak dibutuhkan karena, okay, saat di sana saat melimpah hijauannya,
1: yeah.
2: Lalu saya di peternak itu membuat
1: disinfektan yang tadi, ya,
2: tadi kandangnya itu bebas keluar masuk, mm-hmm, orang, dan juga saya sosialisasi terkait biosecurity-nya,
1: mm-hmm,
2: ya. Dan kalau untuk di SD sendiri saya akan, yeah, mengajar kepada SD itu nanti membuat mozaik dari kulit telur.
1: Kulit telur.
2: Iya, jadi kulit telur nanti ditempel-tempel di gambar-gambar gitu, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dan sebelumnya saya akan mengedukasi terkait gizi-gizi di telurnya dan nanti ada games dan lain sebagainya.
1: Oke. Okay. Ya, yang terakhir karena ternyata waktunya sudah kurang lebih 4 menit lagi. Sekarang pendapat terakhir teman-teman, apa harapan teman-teman untuk desa dampingan yang saat ini Aikmel, ya, dan juga bagaimana masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan? Mungkin satu-satu, ya, per orang boleh, ya?
0: Boleh.
1: Ya, silakan dari Mbak Cantik Nona.
3: Oke, okay. Harapan saya itu adalah program kerja yang kami lakukan,
1: mm-hmm,
3: itu tentunya dapat berdampak dan dapat dilanjutkan oleh warga-warganya juga,
1: yeah.
3: Kemudian saya harap untuk mahasiswa yang dapat melanjutkan tim kami nanti, yaitu tim Melody Aikmel,
1: mm-hmm,
3: juga dapat membantu melanjutkan program yang telah kami lakukan, terus juga dapat melanjutkan silaturahmi dengan warga-warga desa, yeah, stakeholder setempat juga. Kemudian kami harap ilmu-ilmu juga yang kami dapatkan dari masyarakat itu juga akan berguna,
1: mm-hmm,
3: ke profesi yang akan kami jalani nantinya gitu.
1: Oke, okay, terima kasih. Silakan Kak Reka.
4: Oke, okay, mungkin kalau dari saya sendiri
1: Rake, maaf.
4: Iya, kalau Putri. Mungkin kalau dari saya sendiri tadi sebenarnya kurang lebih sama Mbak Luna, mm-hmm, cuma di sini mungkin saya lebih menyampaikan pesan mungkin kepada masyarakat Indonesia secara luas, ya.
1: Iya.
4: Karena alhamdulillah dari UGM sendiri kita sudah mengirimkan banyak sekali tim,
1: mm-hmm,
4: dari Sabang sampai Merauke. Harapannya tim-tim KKN yang sudah terjun ke daerah yang sudah dituju masing-masing ini,
1: mm-hmm,
4: bisa bermanfaat, ya, bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut dan, mm-hmm, mungkin bisa menjadi motivasi, yeah, untuk masyarakat-masyarakat Indonesia lain ataupun pelajar dan juga mahasiswa bahwasannya kita ini tidak hanya belajar untuk kepentingan kita pribadi, mm-hmm, tapi kita istilahnya harus napak tanah, kita harus,
1: iya,
4: kembali lagi kepada masyarakat, ilmu yang kami dapatkan bisa tersampaikan, tersalurkan dan juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi harapannya KKN PPM UGM ini bisa menjadi salah satu motivasi baik untuk masyarakat dan juga pemerintah bahwasannya masih banyak daerah yang perlu kita sasar dan, mm-hmm, perlu kita bersamai untuk mencapai Indonesia emas gitu.
1: Ya, mantap, silakan.
0: Ya. Saya rasa sama seperti, mm-hmm, dua teman saya sebelumnya,
1: mm-hmm,
0: bahwa Universitas Gajah Mada, saya harap masih dan akan terus melakukan kegiatan KKN ini. Menjadi pelopor, dan saya harap juga menjadi akan terus nantinya memotori kegiatan KKN seperti ini. Dan saya juga harap semua, tidak hanya kami, tapi semua tim, teman-teman saya juga sedang berKKN di sana, program mampu berdampak, tepat sasaran, dan juga tetap berlanjut. Sehingga nantinya siapapun yang nanti akan meneruskan juga akan tetap dapat dimanfaatkan dan diterima dengan baik, seperti itu. Dan untuk Indonesia masyarakat luas ya, di tengah kondisi yang hari ini sedang tidak baik-baik saja, saya kira
1: indeks ekonomi
0: ya, saya harap juga masih tetap sabar, tetap bisa mampu melihat negara, melihat masa depan kita optimis, bahwa Indonesia emas 2045 masih akan terus ada di genggaman kita, di genggaman anak muda semuanya.
1: Ya, benar. Salah apalagi, ya silakan deh.
2: Mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Saya cuma menambahkan bahwa keinginannya, program kerja yang sudah kami sampaikan itu terus berlanjut dan tidak hanya dilakukan pada saat kita KKN saja, tetapi untuk kehidupan sehari-harinya akan diterapkan oleh warga.
1: Terima kasih. Saya closing dulu sebentar ya. Baik, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah ataupun komunitas tertentu. Kita semua memiliki peran, sekecil apapun langkah yang kita lakukan. Ketika potensi lokal dikelola dengan baik dan masyarakat diberdayakan, desa akan menjadi lebih tangguh, lingkungan lebih lestari, dan masa depan yang berkelanjutan dapat diwujudkan bersama. Pendengar, itu dia tadi bincang-bincang kita di Green Radio bersama dengan mahasiswa dari UGM. Mungkin sekali lagi bisa dikenalkan dirinya, namanya aja, supaya untuk diingat oleh pendengar kita. Silakan. Dengan Kak Winona, silakan.
3: Oke, sampai jumpa teman-teman. Aku Winona.
1: Silakan.
4: Oke, sampai berjumpa di lain waktu. Saya Rake, dadah.
0: Sampai ketemu di tahun depan. Kita masih ketemu di hari Senin ya, warga-warga Ekmel. Aku Safan, semoga kita semua bisa sehat.
1: Amin.
0: Dan program kita dapat diterima dengan baik.
1: Amin.
2: Terima kasih semuanya. Saya Salsa, dan sampai jumpa di lain waktu.
1: Oke, baik pendengar, saya Putri Mentari. Kita bertemu kembali di Green Radio selanjutnya. Selamat sore dan sampai bertemu kembali.
5: Yeay, Rinjani, I'm coming.
6: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
5: Jadi tutupan.
6: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
5: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
6: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Baunya
5: lebay. Apaan sih? Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya itu menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair?
7: Digelar sebagai pintu pariwisata Bali Utara dengan mengusung tema Theater of Dolphin, festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menargetkan 25.000 kunjungan sekaligus memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata berkelas internasional. Pelaksanaan festival memasuki tahun ke-12 dengan menghadirkan perpaduan promosi pariwisata, pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta kampanye pelestarian lingkungan laut, khususnya habitat lumba-lumba yang menjadi ikon Lovina. Penanggung jawab Lovina Festival 2026, Putu Ayu Reika Nurhaini, mengatakan tema Theater of Dolphin menggambarkan Lovina sebagai panggung alam tempat lumba-lumba hidup berdampingan dengan masyarakat, budaya, dan kearifan lokal.
8: Lovina Theater adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana panggung megah alam Lovina, yaitu tempat lumba-lumba untuk bebas berdampingan dengan masyarakat, kemudian kearifan lokal dan budaya khususnya di kawasan Lovina ini. Kemudian kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Lovina Festival ini waktunya lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.
7: Festival akan dipusatkan di dua lokasi, yakni kawasan Tasikmadu pada 24 hingga 26 Juli yang menyasar wisatawan mancanegara, serta Pantai Binaria pada 26 hingga 28 Juli yang difokuskan bagi wisatawan domestik. Selama 5 hari, pengunjung akan disuguhkan pertunjukan seni tradisional dan modern, lomba sampi gerumbungan, lomba perahu layar mini, lovina cross country, gemar makan ikan, bedah buku, diskusi ekonomi kreatif, hingga pameran UMKM. Sebanyak 250 seniman dan pengisi acara, 82 pelaku UMKM, serta 44 komunitas akan terlibat memeriahkan festival yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 tersebut. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan telah rampung. Hasil peninjauan terakhir menunjukkan kesiapan venue maupun pengisi acara telah mencapai 100%.
9: Dengan kesiapan sudah hari ini sudah 100%. Karena saya sudah siap, kemudian juga kawan-kawan seluruh rencananya untuk bagi masuk karir semua sudah siap. Nanti hari ini kami meminta kepada Ketua Panitia dan juga oleh teman-teman dari komunitas yang ada di Lepanglai untuk bisa menyelesaikan kini-kini dalam bagian festival Lepina ini.
7: Pemkab Buleleng menargetkan rata-rata 5.000 pengunjung setiap hari atau sekitar 25.000 pengunjung selama festival berlangsung. Dengan dukungan pemerintah, pelaku pariwisata, komunitas dan masyarakat, Lovina Festival 2026 diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat posisi Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
10: KPU Kabupaten Buleleng membekali siswaman Buleleng dengan pendidikan pemilih untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu.
11: Peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
12: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa madrasah aliyah negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suharnato menjelaskan pentingnya kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Para siswa dibekali materi mengenai dasar demokrasi, tugas dan fungsi KPU, tahapan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga diajak menjadi pemilih yang cerdas dengan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax terkait kepemiluan.
11: Kemudian seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
12: Suasana kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab. KPU Buleleng berharap pendidikan pemilih ini dapat menumbuhkan kesadaran politik sejak dini sehingga para siswa siap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sekaligus agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Reporter Suasa Brata Winangun melaporkan.
10: Fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani Bangli mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim jelang puncak musim kemarau.
13: Rasa dingin ini masih diperkirakan akan bertahan sepanjang periode puncak musim kemarau hingga bulan Agustus nanti. Jadi masyarakat dipastikan untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap hangat ya, terutama pada malam dan dini hari.
10: Fenomena suhu dingin yang menandai puncak musim kemarau kembali melanda Bali sepanjang periode Juli hingga Agustus 2026. Fenomena suhu dingin tersebut dirasakan sejumlah wilayah di Pulau Dewata, terutama daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani, Bangli, yang mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim. Perakiraan cuaca BBMKG wilayah 3 Lohomandi di Tri Utami pada RRI di Denpasar mengatakan suhu dingin ekstrim di Bali disebabkan karena Bali akan menuju puncak musim kemarau. Ia menjelaskan saat puncak musim kemarau, angin bertiup dari Australia yang sedang musim dingin serta langit cerah tanpa awan, memicu panas bumi mudah dilepaskan ke udara. Didi Tri Utami mengungkapkan suhu di Bedugul anjlok hingga mencapai 10 derajat Celcius. Selain itu, wilayah Kintamani dan daerah pegunungan lainnya juga ikut membeku akibat penurunan suhu yang cukup ekstrim. Fenomena ini merupakan siklus tahunan yang rentan terjadi antara Juni hingga Agustus.
13: Dari pantauan Automatic Weather Station, di wilayah Batu Riti tercatat 17 derajat Celcius dan di wilayah Kintamani kemarin tercatat 18 derajat Celcius.
10: Didi Tri Utami mengatakan selain daerah dataran tinggi, Kota Denpasar juga turut dilanda suhu dingin dengan mencatat suhu terendah sekitar 22 derajat Celcius. Udara dingin terasa paling kuat pada malam hingga dini hari karena posisi matahari dan monsun Australia membawa udara kering dan dingin yang melintasi wilayah Bali.
13: Musim kemarau itu ada musim angin timuran atau angin monsun Australia. Nah, ini yang bergerak ke wilayah kita, dia membawa massa udara yang memiliki karakteristik dingin dan juga kering.
10: Saat menghadapi suhu dingin ekstrim, masyarakat diminta menggunakan pakaian tebal berlapis, minum air putih yang cukup, dan konsumsi makanan serta minuman hangat. Membatasi waktu di luar ruangan, menjaga tubuh tetap kering, serta melindungi kulit dengan pelembab turut menjadi alternatif melindungi tubuh dari dampak suhu dingin saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
14: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koyo 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
15: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA yang tinggal di rumah kos maupun kontrakan guna memperkuat pengawasan keimigrasian di Buleleng, Jembrane, dan Karangasem.
16: Jadi kalau untuk kos-kosan rasa-rasanya kita masih belum kesana ya. Kita masih menyasar tingkat konsentrasi.
17: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA, khususnya yang tinggal di rumah kos atau kontrakan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Saat ini pengawasan masih difokuskan di kawasan wisata dengan konsentrasi WNA yang tinggi seperti Pantai Lovina, Amet, dan Madewi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan WNA mematuhi ketentuan izin tinggal yang berlaku. Meski demikian, imigrasi tidak menutup kemungkinan memperluas pengawasan hingga ke rumah kos dan kontrakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan tindak lanjut pemeriksaan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan rumah kos dan kontrakan belum menjadi target utama patroli keimigrasian.
16: Jadi kalau untuk kos-kosan, rasa-rasanya kita masih belum kesana ya. Kita masih menyasar tingkat konsentrasi warga negara asing yang volumenya tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan menyasar ke kontrakan atau kos-kosan.
17: Menurutnya peran masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan WNA, terutama yang tidak tinggal di hotel atau penginapan. Informasi dari warga akan ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan. Sementara patroli keimigrasian di kawasan wisata tetap dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin tinggal dan dokumen perjalanan. Setiap laporan yang diterima akan diproses sesuai prosedur sebelum dilakukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
16: Saya mohon dari teman-teman masyarakat Buleleng untuk menginformasikan apabila ada warga negara asing yang tinggal ataupun berada di dekat wilayahnya yang bukan merupakan hotel maupun penginapan namun kos-kosan, itu dapat dilaporkan ke kantor imigrasi. Itu kami tidak lanjut.
17: Imigrasi Singaraja berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem pengawasan orang asing yang lebih efektif. Dengan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, potensi pelanggaran keimigrasian dapat dideteksi lebih dini. Upaya tersebut juga menjadi harapan mampu menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung iklim pariwisata yang kondusif di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
15: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Jembrane berhasil mengamankan 10 unit motor yang digunakan dalam aksi balap liar. Operasi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Jembrane.
18: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Timur Anak.
19: Sebanyak 10 unit sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar berhasil diamankan Satlantas Polres Timur Anak. Aksi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Timur Anak. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum serta risiko keselamatan yang tinggi baik bagi para pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Timur Anak AKP Iwayan Sugianta saat dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan bahwa mayoritas kendaraan yang terjaring tidak memenuhi standar keselamatan jalan raya.
18: Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Timur Anak akan setiap hari, bukan setiap malam minggu aja, akan melakukan penindakan. Itu perbuatan yang membahayakan bagi pengendara lain, termasuk juga dirinya sendiri. Akan kita lakukan penindakan, termasuk juga penyitaan terhadap kendaraan apabila tidak lengkap. Jadi masyarakat yang merasa kita tindak, tolong kendaraannya dilengkapi. Tetap sesuai dengan SOP, lanjut himbauannya tetap tertib berlintas di jalan raya.
19: Selain menyita 10 unit kendaraan, polisi juga memberikan sanksi tilang dan pembinaan di tempat. Hal yang cukup miris, beberapa pelaku balap liar yang terjaring ternyata masih duduk di bangku sekolah. Menanggapi fakta tersebut, pihak kepolisian meminta perhatian ekstra dari para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam minggu hingga dini hari.
18: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Timur Anak, di yang sudah kita identifikasi untuk lokasi yang sering digunakan sebagai anak-anak muda kita sebagai ajang rekrekan atau kegiatan speeding.
19: Kepolisian memastikan patroli dan penertiban berkala akan terus digencarkan demi menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat Timur Anak dalam berkendara. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
15: Satpol PP Kabupaten Buleleng meningkatkan patroli di kawasan titik nol Kota Singaraja menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban meski kawasan tersebut belum resmi dibuka.
20: Kita sudah berinisiatif terutama tiap malam ya.
21: Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan titik nol Singaraja mulai bermunculan persoalan ketertiban mulai dari sampah hingga parkir kendaraan di atas pedestrian. Menyikapi kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng mengintensifkan patroli sembari memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kawasan titik nol Singaraja yang masih dalam tahap penyelesaian proyek dan belum diresmikan kini menjadi salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung berdampak pada munculnya sejumlah persoalan seperti parkir kendaraan di atas trotoar, sampah hingga perlunya pengaturan keamanan dan pengelolaan kawasan secara terpadu. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menempatkan personel patroli terutama pada malam hari untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut meski pengelolaan resmi belum diberlakukan.
20: Oh, kalau kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kan belum ada resmi ya kan dari titik. Jadi kami juga Satpol PP sudah melakukan inisiatif sejak itu viral di media sosial, kita melakukan penjagaan tapi masih sebatas patroli yang bertugas saat itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan baik pengamanan ataupun parkir ataupun apa itu memang belum dilakukan apa secara khusus, tapi kita sudah berinisiatif terutama tiap malam ya, PP itu sudah ada yang bertugas di sana, tim patrolinya.
21: Ia menambahkan berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui hotline pengaduan hingga media sosial tetap ditindaklanjuti. Meski sebagian laporan berada di luar kewenangan Satpol PP, pihaknya tetap turun ke lapangan atau berkoordinasi dengan OPD terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
20: Kadang juga banyak laporan yang kemudian masuk melalui hotline pengaduan kami, baik dari WA, medsos itu. Sebenarnya banyak yang bukan dari tugas kami, tapi ya tetap kami itu menjadi laporan masyarakat. Kita sebagai aparat pelayanan publik juga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi penertiban dan penegakan perda. Ya kita juga sering kita langsung turun ataupun kita berkoordinasi dengan OPD yang melakukan, mempunyai tusinya atau turun bersama-sama.
21: Pihaknya menegaskan Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah, sedangkan pengawasan pelaksanaan perda berada pada tingkat perangkat daerah sebagai pengampu masing-masing regulasi. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci agar penataan kawasan publik termasuk titik nol Singaraja dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
15: Tim Nasional Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 melalui pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar Bali. Bek senior Jordi Amat menilai kondisi ini terus berkembang dan optimistis skuad Garuda mampu mengawali turnamen dengan kemenangan.
4: We are enjoying the pre-camp. To be honest, we are playing and we are training like really hard. The other day against Bali was a great test, a good performance.
22: Bek timnas Indonesia Jordi Amat mengaku puas dengan pelaksanaan pemusatan latihan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 pekan di Bali United Training Center Gianyar. Menurutnya, seluruh pemain menikmati program latihan yang dijalankan dengan intensitas tinggi, termasuk laga uji coba melawan Bali United yang dinilai menjadi tolak ukur kesiapan tim menghadapi Piala AFF 2026. Jordi menilai kualitas para pemain terus berkembang, didukung arahan pelatih yang jelas sehingga chemistry antar pemain semakin kuat. Dengan persiapan tersebut, Jordi optimis Indonesia mampu bersaing di turnamen dan meraih hasil terbaik sejak laga pembuka menghadapi Kamboja.
4: We have a great group.
22: Kami memiliki grup yang bagus, sangat bertalenta, dan semua pemain memahami ide yang ingin diterapkan pelatih. Saya berharap kami bisa memulai turnamen dengan kemenangan pertama untuk Indonesia, kemudian membangun kepercayaan diri dari sana. Meski mengaku persaingan di grup A akan berlangsung ketat karena beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Singapura diperkuat pemain naturalisasi, Jordi menegaskan fokus tim saat ini adalah pemulihan kondisi fisik dan memaksimalkan latihan. Ia menyebut seluruh pemain dalam kondisi fokus dan siap menghadapi pertandingan pertama.
4: We will go step by step. Today for example,
22: sekarang kami fokus pada pemulihan, berlatih sebanyak mungkin, mempelajari video pertandingan, dan mempersiapkan diri menghadapi Kamboja. Target kami tentu memenangkan pertandingan.
4: Also the players.
22: Timnas Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka grup A. Hasil positif pada pertandingan pertama diharapkan menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, sekaligus mewujudkan target meraih prestasi terbaik di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bob melaporkan.
15: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya usung tema Theater of Dolphins. Lovina Festival kembali digelar tahun ini. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menampilkan berbagai pertunjukan hingga aksi lingkungan. Sementara itu, fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani Bangli mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim jelang puncak musim kemarau. Dari studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
14: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Luwek tahu kuasa bar, muk santer sikotona.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Untuk hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026, menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk siap ya menemani Anda hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama ya menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini sudah menuju pukul 17 lewat 30 menit ya. Satu sore memang punya nuansa yang berbeda. Aktivitas mulai sedikit melambat ya. Jalanan perlahan mulai ramai. Ada kuliner juga ya, mulai dipadati pengunjung dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga ataupun sahabat. Apalagi sore ini cuacanya cukup cerah nih pendengar ya. Langit yang bersih tentu ini menjadi petanda ya yang pas untuk menikmati suasana di luar rumah. Tidak perlu bepergian jauh, yang penting sebenarnya bisa menikmati waktu berkualitas ya bersama orang-orang terdekat. Kalau Anda sedang dalam perjalanan, tetap berkendara dengan santai, nikmati sore ini dan izinkan kami menemani perjalanan Anda dalam program Pro 1 RRI Mataram hingga malam nanti.

Langit yang bersih ini seolah mengajak kita untuk keluar rumah menikmati udara sore. Anda yang lagi di rumah, tidur-tiduran, rebahan dari pagi sampai sore ini, bolehlah ya, untuk keluar, menikmati udara sore. Kalau belum punya agenda, mungkin ini saat yang pas juga ya, untuk jalan-jalan santai bersama keluarga, mungkin sama pasangan juga, atau sahabat. Jadi menikmati semilir angin, kemudian berburu kuliner favorit Anda, atau sekedar duduk menikmati suasana sore juga, ini bisa menjadi cara sederhana ya untuk mengisi energi positif. Apalagi menjelang matahari terbenam ya, jadi menikmati sunset di pantai, ini menjadi pilihan yang sayang ya untuk dilewatkan. Jadi duduk di tepi pantai mendengar deburan ombak, sambil menyaksikan langit perlahan berubah warna, ini akan menjadi cara tersendiri ya untuk membuat hati terasa lebih tenang. Dan momen sederhana seperti ini seringkali justru menjadi kenangan yang berharga. Nah, bagi Anda yang sudah punya rencana untuk malam minggu nanti ya, mungkin mau berkumpul bersama teman, menikmati suasana kota, atau ada acara spesial bersama orang tersayang, tidak ada salahnya ya mulai bersiap dari sekarang. Pastikan kondisi kendaraan prima, isi bahan bakar jika diperlukan ya, pilih pakaian yang nyaman, dan tentu saja tetap utamakan keselamatan selama perjalanan. Yang paling penting, kemanapun tujuan akhir pekan Anda, semoga selalu membawa kebahagiaan, kebersamaan, dan cerita-cerita indah ya yang bisa dikenal. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang akan terus menemani sore Anda dengan suasana yang lebih elegan. Suasana yang lebih menarik dan asik ya. Mendengarkan lagu-lagu sembari kita nantikan, nanti mutiara sore akan kami hadirkan untuk kita sama-sama nantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore. Untuk mengajak Anda, kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Azan maghrib di hari ini nanti akan berkumandang di pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis
2: samawati. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Tembang Islami. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami pilihan dan juga informasi Islami untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda mendengar, azan maghrib di pukul 18.05 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum juga nanti mendengar, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Korea terbaik kami. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Mari kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita, Amisah Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 yang berbunyi:
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita, Amisah. Dan saatnya kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
2: "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?"
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. "Tidak, nak.
3: Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
3: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
3: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
5: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

ربك. قال ثم من؟ قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita. Tuntas sudah pendengar, Wani menemani Anda. Dan untuk itu saya pamit undur diri dan sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya.

Selanjutnya, program A1 Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kalbu.

Terima kasih dengan Anda masih bersama kami di NTB malam ini dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengan untuk malam ini ya di NTB malam ini. Dan pendengar, kami kembali Anda beberapa informasi di musikrain informasi saat ini, di mana informasi beserta lagu-lagu akan kami ketengahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia. Saya awali dari satu informasi, pemerintah Kota Mataram mulai merancang pembentukan pusat bazar usaha mikro kecil dan menengah di 6 kecamatan sebagai strategi memperluas akses pemasaran produk lokal. Program yang digagas Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM di Sprikom Kota Mataram itu ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Sepanjang 2026 difokuskan pada penyusunan konsep pembuatan lokasi dan kesiapan anggaran. Kepala Distrik Kota Mataram, Jimmy Nelwan, mengatakan setiap kecamatan nantinya akan memiliki titik bazar di etalase produk unggulan sekaligus identitas ekonomi lokal. Menurut Jimmy, kesan tersebut lahir dari tingginya minat UMKM untuk mengikuti berbagai bazar yang selama ini digelar pemerintah. Namun, keterbatasan jumlah stand membuat tidak semua pelaku usaha dapat harus melalui proses kurasi. Karena itu pemerintah memilih menghadirkan ruang promosi yang lebih merata dengan membangun pusat bazar yang ada di tiap kecamatan. Di kecamatan lainnya akan disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah. Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas mendukung berupa tenda, meja, kursi, hingga jaringan internet atau wifi agar transaksi digital ini bisa berjalan dengan mudah. Selain lokasi, pola operasional bazar ini masih akan dikaji agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Sini pendengar, yang ingin membacanya kembali bisa membuka laman informasi kami ya di rri.co.id.

0: talento ali. Olha o Kuda, talento grupo ali. A questão aqui não. Sobre a Juba Maria Lula.
1: Aku pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, saya suruh berita dong. Jangan portal sorangan. Kalau aku suruh serang semua ini, RRI.id. Yang sama lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita beritanya bisa membener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar. Hoax, saya di RRI.co.id.

0: Mataram di mana pun anda berada, jeda dulu ya untuk menghadirkan kembali informasi dan lagu-lagu dalam musim informasi di malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19.29 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya di Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

0: وسلم اغتم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, pilihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskin. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.
1: Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, selamat memberikan ibadah salat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak teman-teman komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, open learning platform, fasilitas peserta unggulan, monitor impact, outcome, meeting online, video call, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

kasih banyak Anda masih bersama kami di NTB malam ini, dan kembali kami katakan untuk Anda satu informasi yang kami hadirkan dalam musim informasi. Masih kali ini terkait bagaimana makan dengan nutrisi lengkap ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi mengkonsumsi makanan dengan nutrisi lengkap ini menjadi langkah sederhana ya, namun penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Pola makan yang seimbang memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, juga menjaga berat badan ini, menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. Bukan isi piringku dari Kementerian Kesehatan, tetapi makan baiknya setengah bagian piring ini diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya terdiri dari makanan pokok sebagai sumber karbohidrat dan lauk pauk sebagai sumber protein. Dan konsep ini pendengar dirancang agar kebutuhan zat gizi makro maupun mikro ini bisa terpenuhi. Nah, untuk konsumsi karbohidrat berkualitas ini, maka pilih sumber karbohidrat kompleks ya, seperti nasi merah, kentang, ubi, jagung, atau gandum utuh. Jenis makanan ini memberikan energi yang lebih stabil dan bisa membantu yang hari. Kemudian terbanyak asupan protein. Jadi protein ini berfungsi bisa memperbaiki jaringan tubuh dan membangun massa otot, karena sumber protein ini dapat berasal dari ikan, ayam, telur, daging tanpa lemak, tahu, tempe, maupun kacang-kacangan. Dan jangan lupa juga sayur dan buah ya. Sayuran dan buah ini kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, serta serat yang berperan untuk menjaga kesehatan pencernaan dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Usahakan mengkonsumsi berbagai warna sayur dan buah agar memperoleh nutrisi yang lebih beragam. Pastikan minum air sehat, kemudian cukupi kebutuhan air putih, karena selain makan bergizi, tubuh memerlukan cairan yang cukup menjaga fungsi organ. Dan batasi gula, garam, dan lemak berlebih ya. Dan yang pastinya terapkan pola teratur. Jadi sarapan, makan siang, dan makan malam ini secara teratur akan membantu menjaga kadar energi. Hindari kebiasaan menempatkan waktu makan atau makan berlebihan dalam satu waktu. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya, selengkapnya untuk diingat-ingat kembali cara atau tips makan dengan nutrisi lengkap untuk menjaga kesehatan tubuh, bisa dibaca kembali di laman informasi kami di fri.co.id. Nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan sama-sama menyimak berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita perhatikan pukul 20 waktu Indonesia.

0: Tapi kali ini kita akan masuk ke dessert. Ini kita sudah memasak olahan tempe garam. Kali ini juga tempe garam.
1: Bayangkan tidak hanya warna.
0: Sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti Indonesia, raga

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pengelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat. Semua pemainnya orang asing. Dan merupakan Indonesia. Beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, Lombok. Percaya atau tidak, ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang, gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dan gamelan wajib dipelajari hampir di sekolah dasar di Singapura.

0: menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kesembilan Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Halema berhasil mengevakuasi dua pekerja sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN BPOPM. Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjajah kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Tadi disampaikan oleh Alfred Studer.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Championship 2026 diikuti berbagai kalangan mulai dari personel Polri, TNI, Kementerian RI, media, masyarakat umum menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini pasti jadi hari ini kita melaksanakan kita Kapolri.
1: Championship 2026 sekaligus dan Korprimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan juara mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor prestasi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti 700 peserta.

Panitia berharap Kapolri dapat menjadi agenda rutin aksi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Gereri, terus mendatang untuk Indonesia.

0: susulanti pencucian uang. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Ikut Muhammad Isnen Suranda.
1: Penjauhan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rekrutan PK.
2: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawas Rudi Margono.
3: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polres Tangerang BRFA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Satgas kan penanganan perkara tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawas.
2: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka langsung dilakukan penahanan selama di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yakni bentuk sinergi kelembagaan antara Agung untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
1: Kami memang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses antarabangsa transparansi dan kita sinergi dengan KPK juga. Oleh karenanya untuk kedepannya dan yang bersangkutan mempunyai lebih nyaman besar tidak ketahui. Itulah salah satu di sana.
2: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Jurus Mudara untuk Indonesia.
0: TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil aksi kekerasan oleh kelompok TPUPM. Korab 16 Kimo Menko Ketua Helukan di Kimo. Laporan selanjutnya disampaikan Robi O. Sapulite.
4: Perjud Kof TNI Habim hasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang jadi korban aksi kekerasan PNPB OPM Kodab 16 Kimo Pimpin Ketua Helukan di jalan Trans Papua Distrik Seradara Kabupaten Tokimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Karya Home titik dari ruas jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada jenazah keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personel TNI Hakma tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personel TNI Hakma berhasil mengevakuasi dua jenazah ke RSUD guna identifikasi sebelum diserahkan. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Pukam hingga saat ini masih dalam gabungan. Lapangan satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personel TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Mabes TNI Habib Patah tidak terhadap dan jajaran menyebabkan sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendapatkan kehidupan aman dan damai.

0: Rios dan Lima berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan agar ini situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin berkumpul, ingin menjadi baik, tidak bisa lakukan. Kasihan ya, itu saja. Ini diberikan pada RSUD ini, Pak Bupati, lagi mau ke Jepura, supaya maskapai dapat berjalan berharap dan semua baik itu dengannya tercipta untuk menghidupkan kembali roda perekonomian itu berserkat identifikasi dokumen diduga ya diduga adalah pokok itu terluka sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat ya kita berusaha terus untuk melakukan terutama rakyat dulu jaga rakyat ada di kedalaman kami akan melakukan pokok tersebut karena kita berikutnya kami akan berusaha untuk kembali tidak.
1: TNI HB meyakini bahwa setiap nyawa sangat berharga masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat pemerintah daerah dan aparat keamanan. Korps TNI HB terus berkomitmen stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman dan sejahtera. Demikian laporan Bobi Kusabete RS 3 Kesudara untuk Indonesia.

0: ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terkecil di wilayah Niaspora. Hingga saat ini telah dibangun 30.000 penerima manfaat di Niaspora. Ini disampaikan dari Harifta dari RI Gunung Sitoli.
1: Sampai dengan fase pertama belum ada yang berjalan.

0: menerima ada siswa ibu hamil tenaga kesehatan dan ibu menyusui ini di 375 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
1: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum kecamatan laut dan baik baik itu kepada siswa, kepada ibu, kepada kepentingan, kepada ibu-ibu yang ini kurang lebih sudah melalui 30 ribu

bahwa pada saat itu kita berikan semangat SPG. Bagaimana mengkonsolidasikan? Yang kesulitan itu mereka yang dapat informasi itu ya. Kita adalah soal ketersediaan apa

0: provinsi sukses mencatatkan 1 triliun rupiah misi dagang investasi dengan Hongkong. Dari RRI Surabaya, Anita Tanah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jawa Timur mentransaksi sebesar 12 triliun pada misi dagang investasi dengan Hongkong. Kegiatan isi kontrak ini 2020.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar menegaskan keberhasilan tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar terhadap kualitas produk-produk unggul.

0: Timur dan Hong Kong.
1: Acting Consul General RI di Hong Kong, Vietnam Timur aktifnya Peace Java Trade and Investment 2026 menjadi momentum penting dalam

Dan terjadi

lalu satu tahun atas kita bu, baru 6 bulan sudah kami tangani. Jadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA, ternyata cukup berlaku atau minimnya peran atau yang disebutkan adalah setengah itu punya peran sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, anak jadi lebih percaya diri,

0: 5 para tukar pers di Indonesia. Buku tersebut ini dalam dunia pers. Lenny Kut bertahan sekuntarnya.
1: Yang pers sebenarnya. Jadi saya belum tahu
2: jurnalisme 5 perempuan Indonesia. Buku ini berkisah mengenai tokoh perempuan dalam dunia. Direktur Eksekutif PS Kristanto menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat buku tersebut, satunya Hana Estrati Idrus Herawati Diah dan Izis. Ia juga menjelaskan lewat buku ini generasi muda harus belajar sejarah pers Indonesia.

sebab tidak mau sosok rohan kudus yang datang dari kabupaten agak. Diketahui buku yang misalkan perempuan kardin itu masuk di kota pusat dan kegiatan ini bertepatan dengan menurut tahun ke 30

0: Tentu satu dia akan melakukan resepsi di dan ada ajang Piala Presiden 2026 yang tersebut di stadion dan bentuk itu nanti sebagai masyarakat ini kita simak langsung bersama dengan kan kami Sandy. Sandy,
1: iya, tadi saya sedang berada di stadion Kabupaten Bandung. Ini telah berlangsung open ceremony akan dilanjutkan dengan Persib versus Arema yang akan dipukul pada 19 waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi Piala Presiden 2020 dan mohon juga dilihat Bora dari Ketua PSSI juga dari Moli sama pembukaan Piala Presiden di beberapa tempat

menyediakan lapangannya para wajah di stadion ini sebelum pertandingan menghadapi ini kita berlangsung dengan gangguan

saya juga disebar sejak 50 MKR yang sudah merisikan di yang dapat dikontrol itu dari sisi pengawasan seluruh yang membuka Polri dan Suwarjo pemerintah daerah sudah melakukan adaptasinya hamil dan dua dan sebelum pembukaan ini tadi ingatnya di Korea ada pemerintah ini atau PMFC melawan tapi konferensi dari Singapura yang telah terjadi dan berarti ini dan gaya opening sore penting utai tentunya jadi ketika dan juga yang dilakukan pada malam hari ini nanti akan semakin dan juga akan menjadi perikuran kepada Piala Presiden di Pai karena esok akan juga itu di Surabaya kita nanti akan perdebat pertandingan Persib Bandung versus Prima kita akan dulu ke Jawa Tengah Kabupaten

Negara Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak berita informasi dalam Indonesia Tanpa. Dapatkan juga informasi aktual. Di Instagram. Program 3.

0: أمتى سيرة كنت أنا بنجري
1: dan saudari saya dimanapun jumpa di dalam kilau Pancasila. Saudara dan saudara, saya berkunjung ke Malang dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat menakjubkan. Di sana ada pantai-pantai yang bagi pantai di kawasan. Kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu hanya kejauhannya ya. Yang apa? Tapi di sana ceknya apa yang sebesar namanya Pak Sabto. Iya, bersama kerjanya dengan

informasi dalam warta berita nasional RRI 23 Jakarta. Malam untuk pelapor kita, kami akan mengadakan sukses story. Nah, kami akan nanti seperti biasa kisah-kisah sukses ya putra putri NTB UMKM atau yang lainnya. Ini adalah kisah sukses dari kopi Lombok dari kebun ke Sekarang. Di negara perempatan itu di kopi mentah ya, keuntungannya sangat kecil. Belajar roasting, belajar blending, awalnya banyak dan mereka mencoba. Jadi Lombok mulai dikenal, kafe-kafe lokal menggunakan kopi sendiri. Wisatawan melihat langsung perbenahan ini hanya oleh bahan baku. Mereka menjual cerita, menjual dan cerita rasa. Tidak hanya ditentukan oleh apa, tetapi bagaimana kita menceritakan jalanan di baliknya. Itulah sentra kopi sembari.

nikmati dan interaksi, partisipasi dan dengan RRI Digital. Dengar dan ikuti kami, daftarkan akun Anda, ikutilah praktis program dan konten kami. Partisipasi dan Anda berpikir podcast, vlog, film, musik dan rilis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas. RRI Digital. Mengadakan fitur-fitur untuk peningkatan.

pelaku usaha di bisnis dari skala kecil ya, tidak memahami kemudian tahu menunggu bertahun-tahun sebelum berhasil siap dipanen. Semua panen berhasil, ada yang tidak pernah di PSD dengan ribuan penyakit, namun mereka terus belajar dan menjual. Mereka juga membuat

kadang ada ini mereka tidak lahir dari kesabaran ya, tidak pernah bisa

karena dia menyimpan cerita ketika

Rizin menginstruksikan penahanan menyeluruh terhadap pihak respon atas rendah terhadap awal digitalisasi sosial melalui aktivasi total perlindungan sosial. Instruksi tersebut disampaikan kegiatan percepatan aktivasi sosial di pendopo bupati. Hal tersebut menjelaskan pembenahan dilakukan dengan mengerahkan jajaran pejabat daerah bersama 300 relawan muda untuk memastikan data masyarakat proses pendataan sekaligus meningkatkan tata sasaran penyaluran bantuan sosial. Demikian lintas informasi.

0: Tesla untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya berada di dalam acara, saya pernah kunjung Malang Selatan. Sesuatu yang lebih saya sangat mengagumkan di sana sekarang, pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang sangat

0: Razón para su papel de like.
1: Ini yang bagus banget, merasa like.
0: Satu, melihat kau, tetap terus setia mendengarnya.
1: Makasih ya, sudah selalu mendukung aku, Bu.
0: Yes, terima kasih juga, Rok. Di balik suara sorak maton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Argan memang di atasnya akibat sebuah peristiwa di masa kecil, namun ia tidak kehilangan semangat untuk menjaga hidup dan meraih masa depan. Jalan sepak bola di RRI bukan hanya menjadi rindu Arga terhadap raga yang

Radio Cahaya di Balik. Persembahan terpilih warga Radio Republik Indonesia Singaraja.

jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka untuk menangani setiap masalahnya. Hiduplah pada saat ini. Masalah. Berarti masa lalu sebagai kenangan.

0: semoga aja belum ada yang lihat.
1: Apa sih? Pagi-pagi itu
0: ini nih, tadi aku kayak bentar ke grup, ternyata
1: kayaknya

berbagi, bercerita, dan memberikan inspirasi. Karena kita dengan berkumpul, ada yang menikmati waktu bersama keluarga, ada yang menghabiskan malam bersama pasangan, ada pula yang memilih ngopi ya, ngopi bersama teman-teman. Nah, ada satu ya yang sering gak membuat merami ini bermakna ya, ketika kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang memiliki semangat lebih jenis. Nah, inilah kita kenal ya dengan komunitas. Anda berpikir mengapa seorang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengikuti kegiatan komunitas, padahal mereka ini tidak sedaya, bahkan terkadang harus mengeluarkan biaya sendiri. Jawabannya sederhana, karena komunitas memiliki ya rasa memiliki, rasa diterima, dan kesempatan untuk bersama. Di obrolan komunitas malam ini, saya akan coba untuk mengulas yang menguraikan tentang di komunitas ini bukan hanya sekumpulan orang yang kumpul tanpa arah ya. Komunitas ini adalah buat untuk saling menguatkan, tempat di mana seseorang menemukan teman baru, bahkan bukan dalam hidup yang sebelumnya pernah bayangkan. Nah, Anda bisa juga bayangkan yang memiliki hobi memotret yang bergabung dengan komunitas fotografi. Di sana ia belajar teknik, bertemu mentor, mengikuti pameran, membuka usaha jasa fotografi sendiri. Atau mungkin ada seorang yang gemar berlari, awalnya dia berlari sendirian, setelah bergabung dengan ini semangatnya semakin besar, ia menjadi lebih kan memiliki banyak sahabat baru. Begitu juga dengan pelaku UMKM, banyak yang memulai usaha dari dapur rumah atau garasi kecil ya, bergabung dalam komunitas. Mereka belajar tentang masing-masing produk, pengelolaan, hingga cara memanfaatkan media digital. Nah, dari sinilah usaha kecil perlahan tumbuh menjadi usaha yang lebih maju.

sepeda, ada literasi, kemudian ada juga komunitas musik, komunitas lawan, komunitas pendaki gunung, ada komunitas juga komunitas pecinta kuliner. Nah semuanya ini tujuannya berbeda ya.

mendamping penyandang disabilitas, dapatkan kesempatan bersama komunitas pelaku UMKM yang selalu memasarkan produk. Nah, supaya ini menunjukkan bahwa perubahan besar ini seringkali dimulai dari rakyat yang kita bersama-sama. Membangun komunitas bukan perkara mudah ya. Kesibukan anggota juga sering bahkan tidak sedikit komunitas yang sempat vakum juga ya, karena kurangnya regenerasi. Tapi komunitas ini selalu mampu bertahan karena dibangun atas kepercayaan, saling menghargai dan semangat gotong royong. Ya, berikan persatuan teman-teman. Mungkin malam ini ada di antara mendengarkan secara ada yang sedang kumpul bersama teman-teman komunitasnya. Apapun itu, semoga kita semua menyadari bahwa hidup ini akan terasa lebih ringan ya. Ini bersama energi positif. Selama ini Anda masih

ini bukan sekedar tempat, komunitas ini adalah tempat di pribadi yang lebih baik, kemudian lebih peduli, juga lebih bermanfaat. Dan juga ya, di ini dijadikan bukan hanya untuk bersantai saja, tapi juga menjadi memperluas silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan mungkin bisa menemukan keluarga baru. Keluarga baru melalui sebuah komunitas. Sebab ketika orang-orang baik ini berkumpul dengan tujuan yang baik, bisa ya, akan banyak hal baik yang akan memberikan rakyat. Ya, pendengar, selamat menikmati malam minggu Anda di malam hari ini. Semoga tetap semangat, tetap menginspirasi, dan pastikan juga ya untuk

umur makin dilanggar.

0: Sama
1: ya? Hamzah. Jangan bukan cerita.
0: Dengar itu, Mas.

Yeah.

Mm-mm.

0: idea.
1: Win.
0: Tapi kasih
1: kasih
0: nanti acara.

Salam petani ya.

Dengan penting

لا يتبين لسه انجل جميل لوي نعم جميل

Sí, también, sí. Aló, se va a

Ethiopia. Yang menunjukkan bagaimana seorang itu

Semarang, Observatorium Gemini, KPLI, Bodo.id, tentang Jakarta, dunia, dan